0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah, 101.1 Kota Baru, Klaten.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Saya Mak Pak Ali dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi masih di sini setia menemani saudara. Wirama Klasik sehingga 12 tengah hari nanti dan mungkin yang sedang memandu ketika ini pulang ke ibu kota dari kampung halaman. Fokus pemanduan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi dan jadikan Radio Klasik sebagai peneman setia sepanjang perjalanan saudara. Juga yang menuju ke Seremban, frekuensi kami 87.9 MHz. Baik saudara, jom ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026, alami 10 hari kerayaan literasi di PWTC Kuala Lumpur 29 Mei hingga 7 Jun, bermula 10 pagi hingga 10 malam. Terokai pelbagai aktiviti menarik dan miliki naskah kegemaran saudara. Masuk adalah percuma. #MalaysiaMembaca merayakan buku.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kecang. Ketinggalan Terjumpa. Hanya di TV OK.
4: Tanya untuk DJ-DJ hebat, Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

Cetuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

0: Harapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara. Juga dengarkan kami dengan menggunakan telefon pintar saudara aplikasi RTM Play. Yang belum mendapatkannya lagi, rugilah. Sebab muat turun secara percuma. Tak kiralah saudara menggunakan iOS maupun Android. Boleh terus mendengarkan kami bukan saja dalam negara. Sekiranya saudara berada di luar negara sekalipun boleh terus mendengarkan kami sepanjang waktu. Baik, terima kasih yang menghantarkan ucapan selamat pagi, selamat bertugas buat saya. Saya nak serulah nama-namanya. Kita ada Cik Mak Daud dari Kuala Nau, juga Kak Nur Aminah dari Taman Tembara. Kita ada Mamu Abbas, Mama Ila dari Labu, Kak Mas dari Alustar, juga kita ada Kak Zarah dari Segamat, Kak Nur Lela dari Batu Pahat, Kak Zalia Husin yang berada di Ipoh, juga Cik Wan Salman Naim dari Sabak Bernam, Kak Ramah Jabar, terima kasih. Ramai kalau nak sebut ni satu jam ni. Terima kasih yang menghantarkan ucapan. Juga selamat bercuti. Mungkin banyak perancangan yang dilakukan ataupun aktiviti yang direncanakan untuk hari ini bersama keluarga juga sahabat. Semoga dipermudahkan segala urusannya untuk hari ini. Baik, kita berhibur dengan lagu nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad, Joget Kenangan Manis.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Baik saudara yang mungkin menuju ke Johor Bahru, frekuensi kami 106.7 MHz. Baik, saya nak kongsikan status trafik di Lebuh Raya, seluruh semenanjung Malaysia. Secara keseluruhannya, aliran trafik di Lebuh Raya Utama melibatkan Lebuh Raya Utara Selatan plus E1 dan E2, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK, Lebuh Raya Pantai Timur LPT 1 dan 2, E8 masih bergerak lancar dan terkawal. Namun trafik bergerak perlahan di beberapa lokasi, antaranya di Tambak Johor E2 arah selatan, Johor Bahru menuju ke Woodlands, Lebuh Raya hubungan kedua Malaysia dan Singapura link kedua E3 arah selatan, Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah elit E6 arah selatan, KLIA menuju ke Bandar Seri Neah, susulan kemalangan di kilometer 34.5, semua lorong masih terhalang. Jadi saudara, rancang perjalanan dengan teliti, pastikan kenderaan dan diri saudara dalam keadaan yang baik. Yang paling penting, sila semak baki kad Touch & Go, Smarttag juga RFID. Pastikan tangki minyak kenderaan sentiasa dalam keadaan yang baik, juga diisi. Patuhi had laju, itu yang paling penting. Awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan. Juga patuhi peraturan Lebuh Raya dan pandu dengan berhemah. Juga saudara boleh semak keadaan trafik terkini di www.llm.gov.my atau juga di aplikasi TikTok LLM Traffic, juga di aplikasi X LLMINFO Traffic. Juga info trafik dan paparan CCTV terkini di aplikasi 7. Muat turun menerusi Google Play Store atau App Store. Baik, semuanya atas keprihatinan dari Radio Klasik.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Putri sentubung, putri sejenjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manis seadak.
2: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu. Kerja kayu hutan semanggang, alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

Itu dia saudara, sebentar tadi lagu nyanyian Jamie Zan bersama Junainah M. Amin. Joget canggung lah canggung. Baru saja menghiburkan saudara. Baik, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi Wirama Klasik. Dan selepas ini, rakan penyampai Sabrina Kekasih Lama. Sabrina Arifin akan terus setia menemani saudara Wirama Klasik 12:30 hari sehingga 6 petang nanti. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang buruk kilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 16 Zulhijjah.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Aku AM, Bakri, Ketangkat Johor.
2: Terima kasih, Alhamdulillah. Selamat bertugas.
1: Soalanku, terima kasih.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: ಸರಿ ಅಕ್ಕ.
1: ಅಡ್ಡು ಲವ ಅಡ್ಡು ಶಾಂತಿ ರಂಬು

0: pulih juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
2: Di waktu senja hari, sang suri.

0: Semuanya tetap jadi pujaanku.
1: Tetapi sayangnya bulan tak indahkan, tinggallah tumbuh hai merindu.

0: Hanya tetap jadi pujaan.
1: Tetapi sayangnya bulan tak indahkan, tinggallah pokok hai merindunya.

0: Dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Nostalgia di Klasik. Lagu rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Gonyak. G-O-N-Y-A-K. Gonyak. Gonyak adalah memperolokkan atau mempermainkan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Hari ini Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah ya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Izzat Sofi yang telah menemani saudara bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari dalam Wirama Klasik dan seterusnya 12 tengah hari hingga pukul 6 petang selama 6 jam bertemu kan saya empunya suara Sabina Arifin Sabarina kekasih lama. Saya doakan yang baik-baik untuk saudari yang mungkin sedang memandu, semoga selamat sampai. Jangan bawa laju-laju tau, kalau misalnya pasangan saudara tu bawa laju cubit ya. Apapun, terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Selamat bercuti kepada semua pendengar Radio Klasik ya. Dan insyaAllah hari ini pastinya kita ada rancangan tajaan. Jadi kepada saudara juga nak menyapa, nak berikan ucapan, boleh saja hantarkan ke WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Saya nak berpantun ni ya. Sayang perahu patah kemudi, kemana pergi tidak menentu. Orang kurindu sudah pergi, kemana lagi hendak mengadu.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Tan Sri Dato' S.M. Salim dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza bertajuk Pandang-Pandang Jeling-Jeling yang telah dirakamkan pada tahun 2001. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik. Saya juga nak menyapa rakan kita ni. Kita ada Kak Hamidah Kasim dari Batu Berendam Melaka. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Ya. Atih Yaakob dari Kampung Jangin Port Dickson. Katanya semoga sentiasa sihat ceria selalu di samping keluarga tercinta. Cinta sama-sama kita. Dan ini Kak Afsar Razak dari Taman Sri Duyung Melaka. Ha, katanya, ya, terima kasih lagu pembukaan rayuan di Puncak Genting sebagai pembukaan siaran di Radio Klasik. Lagu yang membawa seribu erti buat diri saya. Saya pendengar setia Radio Klasik pastinya kan. Terima kasih. Dan tak lupa juga Pak Maun dari Kampung Kuang Cemur Perak. Orang Perak, terima kasih mendengar Radio Klasik. Kak Nur Aminah juga dari Taman Temara Ipoh Perak. Ya, dalam perjalanan nak balik ke rumah, ya, lagu sedap-sedap. Terima kasih siarkan. Pastinya kami menyiarkan, ya, selama 24 jam menemani saudara setiap hari untuk semuanya, untuk pendengar sayang-sayang semua, ya. Dan nantikan juga 12.30 minit tengah hari kita ada rancangan tajaan DCM Herbs Legacy selama 15 minit. Kalau tadi kita pandang-pandang jeling-jeling dan seterusnya, kita dengar lagu ini pada Dato' DJ Dave, Engkau Bayangan Hidupku. Thank you.

Ria dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan. Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik Mengkamit Kenangan.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Seterusnya kita bersama-sama dalam rancangan Tajaan DCM Herbs Legacy selama 15 minit ya. Telah bersiap sedia ya pegawai pemasaran Puan Atirah di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Digi Sabrina. Apa khabar?
0: Khabar baik. Puan Atirah macam mana hari ini?
1: Alhamdulillah sihat Digi.
0: Dan ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai Pearl 5 ni. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi DJ Sabrina menemani saya untuk tengah hari ini. Dan apa khabar saudara-saudari pendengar di Radio Klasik menggamit kenangan. Baik, hari ini saya pasti ramai yang dah mula bekerja setelah sekian lama bercuti. Sambut hari raya, cuti-cuti peristiwa dan sebagainya. Jadi diharapkan buat semua yang mendengarkan saya untuk tengah hari ini, semoga terus bersemangat dalam apa jua yang saudara lakukan. Saya macam biasa tak ada yang lain lagi bila bersama saudara di sini. Semestinya saya akan kongsikan dengan saudara antara produk kesihatan yang tak lain tak bukan lagi the one and only Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1 per 5. Jadi buat saudara yang mencari suplemen tambahan untuk kesihatan saudara untuk dijadikan pengambilan harian, inilah dia. Betul dah apa yang saudara dengarkan. Dan Perfai ni saudara, antara suplemen tambahan yang berkualiti, yang berasaskan sarang burung walid yang boleh diamalkan seisi keluarga. Dan produk yang diyakini dan dipercayai sejak tahun 2023 lagi. Kalau saudara antara pendengar setia Radio Klasik, rasanya memang tak asing lagi dah dengan produk Pearl 5 ini. Boleh dikatakan hari-hari akan ada perkongsian daripada pegawai pemasaran kami. Jadi tengah hari ini memang rezeki saudara yang mendengarkan saya. Sebab apa? Produk Pati Sarang Burung Walid Pearl 5 ini, bila mana kami bersiaran sahaja, promosi yang kami berikan juga amatlah istimewa. Jadi jangan sesekali lepaskan peluang untuk cuba produk berasaskan sarang burung walid yang berkualiti ini. Dijamin 100% bersih, suci dan halal untuk diamalkan seisi keluarga. Bukan tu saja saudara, mampu bagi kesan yang baik juga untuk kesihatan bagi sesiapa sahaja yang mengamalkannya. Sebelum tu saudara, saya nak kongsikanlah di awal perkongsian ini antara testimoni kami sendiri. Yang ni bukan saya nak reka cerita, tapi ni memang terbukti pelanggan kami sendiri yang kongsikan. Yang mana sebelum ni pelanggan kami ni ada masalah berkaitan saraf dan beliau tak mampu pun untuk berdiri lama. Katanya macam-macam produk dah cuba tapi tak serasi dengan beliau. Dan alhamdulillah selepas amalkan Pearl 5 dalam sebotol penggunaan sahaja, beliau kata sebotol penggunaan sahaja, masalah saraf pelanggan kami ni semakin berkurang dan beliau mampu untuk berdiri lama, boleh berjalan-jalan, kaki pun dah tak rasa kebas dah macam sebelum ni. Dan ada juga lagi seorang pelanggan kami ni mengalami masalah sakit lutut yang dah bertahun lamanya. Dan selepas beberapa botol amalkan Pati Sarang Burung Walid Pearl 5 ini, alhamdulillah nampak kesan positif, makin berkurang dah sakit lutut beliau. Jadi saudara, kenapa saya kongsikan feedback ini dengan saudara? Adalah kerana saya nak saudara yang mana sedang alami masalah yang sama ataupun masalah kesihatan yang lain untuk cuba produk Pati Sarang Burung Walid Pearl 5 ini. Orang kata saudara, tak rugi kalau kita cuba suatu benda yang baik. Dengan menggunakan bahan alami sahaja seperti sarang burung walid, delima, rozel dan juga madu ini, semestinya produk yang selamat dan berkesan untuk saudara amalkan seisi keluarga, insyaAllah. Jadi saudara, bukan tu saja manfaatnya saudara boleh dapat bila amalkan Pearl 5. Sebenarnya banyak lagi dan saudara mungkin takkan percaya, tapi inilah hakikatnya. Bila saudara amalkan Pearl 5 ini, kalau kita ada masalah cepat penat, dalam bahasa lain kita panggil lelah semput, mungkin disebabkan paru-paru kita ni tak kuat, bila amalkan Pearl 5 ini saudara, ia mampu untuk kuatkan sistem dalaman badan kita. Bukan tu saja, dapat bantu mengurangkan bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah dan bacaan gula saudara juga. Saya bukan nak overclaim, tapi ini adalah feedback dari pelanggan kami sendiri. Dan Pearl 5 ini juga saudara, sangat bagus sebenarnya untuk lancarkan peredaran darah pembuluh kita. Jadi bagi yang ada masalah saraf, boleh minum Pulfaf ini. Mungkin ada pendengar Radio Klasik ni yang ada masalah saraf. Sampaikan orang kata nak pegang barang pun tangan ni tak kuat, tangan jadi lemah, sakit pinggang, sakit lutut. Sebenarnya saudara, ramai pelanggan kami yang kongsikan, sampaikan nak solat pun terpaksa duduk di kerusi. Nak buat kerja pun tak boleh. Memang kesian sebenarnya. Jadi saudara yang ada masalah sedemikian, boleh cuba dulu dengan amalkan Pulfaf ini. Dan Pulfaf ini juga saudara, bagus sebenarnya untuk menjaga sistem penghadaman kita. Saya tahu, ramai juga yang alami masalah sembelit ini. Tak kiralah yang muda atau yang berusia, baik ibu mengandung sekalipun. Jadi minumlah Pulfaf ini saudara, supaya dapat melawaskan pembuangan saudara dengan lancar setiap hari. Sebab tu ramai yang suka Pulfaf ni saudara. Sebab penjagaan dia bukan fokus dekat satu tempat saja. Tapi boleh dikatakan keseluruhan badan kita ni saudara akan dijaga. Baik, saya pun sebenarnya tak naklah buang masa lama-lama untuk kongsikan promosi hari ni. Kalau ikutkan saudara, nak beli sebotol sahaja Pulfaf ni dalam harganya dalam RM155. Itu untuk sebotol. Tapi untuk tengah hari ini, saya rasa tak berbaloi untuk saudara dapatkan satu botol sahaja. Saudara, terus dapatkan 8 botol Pulfaf hari ini dengan harga RM250 sahaja. Dan special untuk hari ini sahaja, saya bagi percuma penghantaran. Kalau ikutkan, saya tak boleh bagi dah percuma penghantaran ni. Tapi tak apa, saya bagi peluang untuk saudara yang baru nak cuba atau orang kata nak repeat lagi pembelian untuk kali ni. Tolong jangan lepaskan peluang untuk promosi ni. Saya boleh buka sehingga jam 6 petang ini sahaja untuk saudara. Jika saudara berminat, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sahaja di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara, 014-988-2436. Bagi yang nak COD pun boleh. Macam biasa, barang dah sampai, baru bayar. Baik, DJ Sabrina, kita berehat seketika.
0: Kita berehat seketika.

0: Radio Klasik menggamit kenangan masa lagi dalam rancangan Tajaan DCM Hopes Legacy bersama-sama dengan pegawai pemasaran ya, Puan Atira di talian ya. Hello Puan.
1: Hello, ya saya. Ya,
0: promosi hari ini cukup hebat ya, 8 botol.
1: Ya betul.
0: RM250. Wah. Wow.
1: Ya, mana nak dapat
0: ya,
1: kan?
0: Ya betul.
1: Kan. Ah, jadi ya. Buat saudara di Zabina yang terlepas promosi tadi atau orang kata macam berfikir-fikir lagi lah nak cuba ke tidak ni kan. Bagi saya di Zabina tak rugi kalau saudara kita ni cuba. Ya. Hari ini sahaja saya boleh bagi saudara dengan harga kasih sayang beli 8 botol Pearl 5 hanya RM250, tak ada cas tambahan lain. Harga yang saudara bayar pada kami hanya RM250 sahaja, tak kiralah melalui pos ke COD ke, sama sahaja. Sangat berbaloi, sangat jimat. Kalau harga asal 8 botol Pearl 5 ini saudara hampir RM1,200.

0: sekarang untuk tempahan di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Baik, saudara. Bagi pendapat saya sendirilah. Bukan sebab saya menjual, tapi sebab saya sendiri pun amalkan Pearl 5 ini. Tak salah pun untuk kita ikhtiar dengan amalkan produk Pearl 5 ini untuk bantu dalam merawat masalah kesihatan yang kita tanggung selama ni. Sebab kita sendiri yang rasa atau kita sendiri yang tengok suami atau isteri, mak atau ayah kita sakit bertahun-tahun lamanya. Lagi-lagi bila badan kita ni makin berusia kan, banyaklah yang dah kurang dalam badan kita ni. Jadi apa yang kita boleh buat dengan ambil suplemen tambahan seperti sarang burung walet Pearl 5 ini. Dan untuk Pearl 5 ini, umur yang saya sarankan untuk pengambilan adalah seawal usia 3 tahun dah boleh amalkan sehinggalah ke warga emas. Dan kalau saudara ada ambil ubatan daripada hospital juga, boleh jarakkan ubatan tersebut dengan Pearl 5 dalam masa sejam ke dua jam sahaja. Senang saja saudara. Dan alhamdulillah saudara, jangan risau. Kami ada ramai testimoni yang berpuas hati dengan kesan selepas pengambilan Pearl 5 ini. Bagi saya, belum terlambat untuk saudara cuba. Kalau cara moden saudara dan saudari dah cuba tapi kesan dia masih sama kan, saudara boleh ikhtiar dengan menggunakan produk berasaskan bahan alami ni pula. Dan baik DJ Sabrina, sebelum saya nak mengakhirilah perkongsian untuk hari ini, promosi hari ini, beli 8 botol Pearl 5 dengan harga RM250 sahaja. Dan ada percuma penghantaran juga saya bagi buat saudara yang buat pembelian hari ini. Jangan risau, yang mana nak COD pun boleh, barang dah sampai baru bayar macam biasa. Saudara boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang sebelum jam 6 petang ini di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Peluang yang terakhir untuk saudara hubungi kami, 014-988-2436. 8 botol Pearl 5 dengan harga RM250 sahaja untuk hari ini, percuma penghantaran. Jadi sekian dulu daripada saya untuk hari ini. Semoga berjumpa lagi DJ Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sebentar tadi saudara bersama-sama dengan pegawai pemasaran ya, Puan Nur Atira binti Abdul Razak, untuk rancangan tajaan DCM Herbs Legacy selama 15 minit. Dan terus dengar Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Itu dia lagu daripada Jamal Mirdad yang memuji ya Jamilah yang cantik manis. Terima kasih Kak Jamilah yang sedang mendengar Radio Klasik, yang sedang mendengar Wirama Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Masih lagi bertemankan saya Sabina Arifin, Sabarina kekasih lama, dan pastinya juga ya setelah kita kan bercuti daripada minggu lepas dan esok kita akan mula bekerja. Ada juga yang sambung sampai hari Ahad ya. Kembali bekerja ni selepas bercuti panjang memang mencabar. Mungkin itu untuk mengelakkan kan badan kita ni rasa macam kejutan budaya dan juga tekanan untuk badan kita dan juga percutian kita. Apa kata ya, kita pulang sehari lebih awal untuk berehat, kita susun jadual kerja secara berperingkat dan kembalikan rutin tidur saudara lebih awal. Katakan esok saya kerja. Oh kan, apapun ada juga yang katanya esok saya bercuti. Oops, itu tak kisahlah. Yang penting sekali kita cakap kepada diri kita yang kita akan pulang awal, kita sentiasa ya bercakap yang positif, dan juga yang penting sekali kita rehat untuk diri kita, ambil masa rehat seringkas-ringkasnya ya, 5 hingga 10 minit setiap jam untuk mengelakkan keletihan mental. Itu dia. Dan terima kasih juga kepada saudara yang tak sentiasa menyapa Sabrina mesti WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Yang ini rakan kita ni Kak Nur Aminah Taman Temara, saya dah bacakan. Dan Cik Osman Dahan Ipoh katanya ucapan ini nak ucapkan selamat tengah hari untuk anak saudara Kodin, Zairul Wisham dan juga yang berada Cik Haji Raihan yang berada di Puncak Alam. Didoakan sihat bersama keluarga. InsyaAllah hujung bulan ini Apak dan Acik akan turun Kuala Lumpur. Wah, seronoknya berjumpa dengan anak saudara ya. Dan Kak Muzilah juga, Kak Muzilah Temon dari Bukit Kapar Klang, katanya untuk semua pendengar Radio Klasik ya, tak kira di mana jua berada, semoga sentiasa dalam keadaan sihat sejahtera. Amin. Dan sedang masak ni, masak apa tu Kak? Oh, masak asam pedas ikan kembung campur kacang bendi, lauk ikan pelaling goreng. Ya Allah Tuanku, sedapnya. Dan insyaAllah pada pukul 1 tengah hari nanti kita dapat mendengar berita, dan sebagai panduan kita bersama akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persatuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 1.14 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Tapi sebelum itu kita berhibur dengan lagu ini daripada Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Yang bermaksud saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar saja lagi masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gonyak. G-O-N-Y-A-K. Gonyak. Gonyak adalah memperolokkan atau mempermainkan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

nomor 66 Jalan Seremban Tampin Negeri 9.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Untuk jam ini, dalam Wirama Klasik sehingga pukul 6 petang nanti, bertemankan saya Sabina Arifin, Sabarina kekasih lama. Saya doakan yang baik-baik untuk saudara. Selamat bercuti kepada saudara ya, semua ya, yang akan bekerja esok. Senyum-senyum selalu. Hati-hati ketika mandu nak balik ke rumah kan. Setelah lama kita bercuti panjang bersama dengan mak dan juga ayah kita. Semoga percutian kita menggembirakan hati keluarga kan. Dan pastinya tadi saudara mendengar lagu Jay Syam iringan bersama The Wanderers ya, bertajuk Suratku Untukmu. Dan terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabrina melalui WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Ada yang bertanyakan kepada Sabrina, kenapa suka dengan lagu Jay Syam Suratku Untukmu? Sebab ada Jalan Seremban, Tampin, Negeri Sembilan. Pastinya juga ya, saya asal daripada Negeri Sembilan kan. Itu yang membuat saya suka dengan lagu Suratku Untukmu. Dan seterusnya kita berhibur dengan lagu daripada Rozia Latif iringan bersama DJ Hawkers, lagunya bertajuk Oh Abang.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk Mak Jaiz dan juga Ida Laila ya, bertajuk Joget Cubit Cubit Sayang. Aduh, kena cubit nak buat macam mana kan? Dan saya juga nak ucapkan salam manis untuk Min Rahim dari Johor Bahru, Kak Ajar Saria Haji Kasih dari Sedenak, ya, Kak Radin Halimah dari Johor Bahru. Tak lupa juga Mak Ngah Anggun dari Singapura. Apa khabar orang Singapura mendengar Radio Klasik? Dan ini Tok Ben dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Terima kasih Sabina siarkan lagu-lagu zaman saya membesar dengan lagu-lagu tersebut terkenang masa tu. Wah, itu dia ya. Dan tanggungjawab kami sebagai penyampai Radio Klasik menyiarkan lagu-lagu yang terbaik untuk semua pendengar Radio Klasik kan, setiap hari selama 24 jam. Dan juga selamat petang untuk Induk Maimun. Katanya semoga dipermudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selamat bercuti juga untuk Pak Lang Ipin dari Sungai Bakap. Buluh perindu di tepi perigi, tumbuhnya banyak tidak disangka. Orang dirindu berlalu pergi, carilah pengganti pengubat luka. Itu dia pantun daripada Pak Lang Ipin dari Sungai Bakap ya. Dan kita teruskan hiburan kita untuk petang ini. Kita santai-santai saja. Dan insyaAllah Sabina akan kongsikan info trafik dari semasa ke semasa untuk saudara. Dan kita dengar lagu ini kan. Lagu ini tajuknya daripada Datuk Irhaman Hassan ya. Tak mengapa, terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada kumpulan Ellie Katz bertajuk Hingga Akhir Nanti baru saja berlalu. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada restoran Tanjung Jalan Sungai Jeluk Kajang yang sedang mendengar Radio Klasik. Ada yang betul Sabina, pastinya kawan baik Sabina Diani Syazina Marasti. Terima kasih ya kepada kawan-kawan yang berada di restoran Tanjung Jalan Sungai Jeluk Kajang. Mesti senyum tu. Sabrina, sebut nama kita. Pastinya terima kasih mendengar ya. Wirama Klasik bersama-sama dengan saya, Sabrina Kekasih Lama. Dan Sabrina juga nak kongsikan mengenai info trafik ya. Status trafik di Lebuh Raya Bertol Semenanjung Negara. Trafik bergerak perlahan di beberapa lokasi berikut ya, antaranya di Lebuh Raya Utara Selatan, Sungai Petani Utara ke Sungai Petani Selatan, di Seberang Jaya ke Perai, persimpangan Juru ke Plaza Tul Juru, Jawi ke Bandar Baru, Bukit Merah ke kilometer 197.1, Cangkat Jering ke Kuala Kangsa, Terowong Meru ke Ipoh ya, Gopeng ke Bidor bertali arus, Sungkai ke Slim River, dan dari arah utara pula persimpangan Aikro ke RNR Aikro, Pedas Linggi ke Port Dickson, dan untuk arah selatan pula simpang Renggam ke Sedenak ya, dan satu lagi juga di arah barat Karak ke Lentang, Bukit Tinggi ke Genting Sempah, dan juga di kilometer 25.2 ke Plaza Tol Kombak. Sama-sama kita merancang perjalanan dengan teliti, pastikan kenderaan dan juga diri saudara dalam keadaan baik. Terima kasih memilih Radio Klasik menjadi pujaan hati saudara. Kita teruskan berita kita, kita dengar lagu ini daripada M. Ishak dan juga iringan bersama The Young Lovers ya, lagunya bertajuk Yali Yali. Terus dengar Radio Klasik.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk Jeffrey Dean iringan bersama The Club Five yang bertajuk Peristiwa di Awang-Awangan. Bila saya baca ya, saya kata membaca jugalah kan lirik lagu tersebut ya, dengan nada pilu merayu-rayu, terlukis indah suara sayu, tanpa kata ilham mendayu-dayu, nada tercipta menghirap kalbu. Itu dia pastinya kan yang terbaik untuk kita ya. Kadang-kadang tu apapun dalam kehidupan kita, kita mesti sentiasa ya berfikir yang baik-baik, insyaAllah semuanya akan baik-baik belaka. Itu dia lagu daripada Datuk Jeffrey Dean bertajuk Peristiwa di Awang-Awangan. Dan insyaAllah pada pukul 3 petang nanti, jika tiada arah melintang, kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan Nescu, Tenaga Hebat Bersama Nescu, pada 3 petang, pada waktu pukul 3 petang. Dan saya nak bacakan ya, nak menyapa rakan kita ni. Kita ada sekejap rakan kita ni, selamat bertugas Kak Sabrina, selamat petang ya. Ini Bella ni bersama dengan ibu Kak Udah, berada di Kuala Lumpur, sedang berjalan-jalan bersama dengan keluarga terdekat ni sambil mendengar Radio Klasik dalam kereta sebelum kami pulang nanti ke Teluk Intan ya. Semoga kita berjumpa hari lain Kak Sabrina. Boleh saja. Terima kasih mendengar Radio Klasik ya. Dan selamat petang juga saya ucapkan kepada Cik Zulkona dari Meru Klang. Tak lupa juga untuk Acik Normala Mat dari Pulau 3 Parit Perak. Dan ini pula ya, kasih Cik Su Teluk Buloh Hutan Melintang. Jangan salah sebut Sabrina ya. Apapun ni katanya lagu Elikat tadi mengimbau kenangan lama insan yang pernah bertata di hati dulu, kini dan selamanya. Wah, itu dia. Radio Klasik tetap ya, dengar setiap waktu, cuma jarang menyapa. Apapun tetap dalam hati cewa. Itu sebenarnya saya nak dengar tu kan. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Ramai yang menghantarkan ucapan. Saya bacakan nama dan juga sempat nanti saya bacakan ucapan saudara ya. Ini pula Cik Mat kita ni, dari Cik Muhammad dari Setapak Kuala Lumpur. Hari ini cuti, boleh dengar Radio Klasik dari pagi sampailah ke petang. Radio Klasik menggami kenangan. Cik Murad pula dari Kuala Kangsa, katanya 24 jam tanpa henti, terbaik Radio Klasik. Terima kasih Sabrina. Sama-sama. Dan seterusnya kita berhibur pula dengan lagu daripada J. Kamisa iringan bersama The Wisma. Lagu untuk saudara yang suka jeling-jeling tapi manja-manja orangnya, terus layan Wirama Klasik.

0: Radio Kasih menggamit kenangan. Masih lagi bertemankan saya, Sabina Arifin, Sabarina Kekasih Lama. Seperti mana yang Sabina janjikan kepada saudara, kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan NESQ, Tenaga Hebat Bersama NESQ, bersama-sama dengan Cik Azman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sab. Ya,
0: sihat?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, ceria je ya?
1: Ya, okay. Baik.
0: Makin flawless pula.
1: Alhamdulillah.
0: Makin sihat, makin cantik. Ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai parti NESQ ni, silakan. Yeah.
1: Baik, okay, terima kasih kepada Sabrina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada seluruh pelanggan-pelanggan setia NESQ, minuman sarang burung walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Nombor 1 menjadi pilihan rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Kenapa Sab menjadi pilihan nombor 1? Yang paling utamanya, kita adalah pengilang. Kena ingat ya tuan-tuan, minuman air sarang burung walet sekarang ni bukannya murah, mahal. Kerana kolagen yang ada manfaat, yang ada kebaikan yang ada di dalam sarang burung walet itu sendiri, ya, akan membantu banyak dari segi untuk mengurangkan masalah-masalah kesihatan dalam tubuh badan kita, Kak Sab. Jadi, kenapa menjadi nombor satu? Kerana kami di NESQ adalah pengilang. Kita masak sendiri, kita buat sendiri. Jadi, kita juga menggunakan bahan-bahan yang berkualiti dan juga kilang yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM Mesti, produk yang selamat diminum dan juga dimakan. Tak adalah orang kata kita nak buat sesuka hati, kita nak tambah apa-apa tanpa apa orang kata, semuanya tu di apa orang kata, sebelum nak mendapat kelulusan tu kita kena pahami dulu apa kau masak, apa bahan kau gunakan. Jadi alhamdulillah semua mendapat apa orang kata kelulusan dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi antara kebaikan dan juga manfaat tuan-tuan, apabila kita mengamalkan minuman sarang burung walet NESQ ini, bukan saja ia membantu untuk melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita, dan musim sekarang ni ada orang yang sangkut jam tak tahan, wah, berkejam-kejam balik kampung jam badan tak tahan, lepas tu ada pula yang sangkut nak ke jamban lah kan. Jadi mungkin sekarang ini ada yang terlibat dalam jam ke ataupun apa yang sedang memandu ke, insyaAllah saya doakan untuk segala urusan tuan-tuan, semuanya segala dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, ada lagi yang orang tanya, Kak Sab, kan? Kenapa NESQ bagi harga murah? Ya, kita pengilang dan kita mampu untuk bagi harga modal. Harga modal ada juga pada sebelum ini. Harga modal. Orang Perak kabur harga modal.
0: Oh, modal.
1: Okey, jadi tak ada masalah untuk kami. Dan yang paling penting adalah, ya, kita niat utama kita adalah kita nak bagi kepada semua orang rasa dahulu produk kita. Dan rasa perbezaan dalam tubuh badan apabila kita amalkan secara konsisten. Bila harga berpatutan, ada orang dia bila beli barang, apa, minuman kesihatan, ya. Ya, bukan ubat, ya. Ingat, minum tambahan, minuman kesihatan. Ya, ada orang tu, saya, yelah, kita syorkan 4 sudu, 2 sudu pagi, 2 sudu malam. Bila beli mahal, dia rasa macam, takut nak minum 1 sudu, dia minum setengah sudu. Jadi, orang kata kesan dalam tubuh badan tu macam kurang lah. Jadi, tak nak lah kan. Dan untuk hari ini, memang kami nak bagi satu-satu tawaran yang sangat luar biasa. Untuk botol 375 ml, isi kandungannya dibotolkan di dalam botol kaca, ya tuan-tuan. Kalau saya nak cerita manfaat, sekejap lagi saya cerita banyak sangat manfaat bila kita minum minuman sarang burung walet ini. Saya nak bagi fokus kepada utama promosi kita. Jadi setuju atau tak Sabrina, kalau saya nak buka pada petang ini, ya, pada petang ini dengan promosi beli 2 percuma 5.
0: Beli dua percuma lima.
1: Biasa kita dengar beli dua percuma dua, beli satu percuma satu. Ha, Nescu bagi beli dua percuma lima. Harga asal untuk satu botol Sabrina RM180. Kalau didarab dengan dua, RM360. Jadi beli dua dapat percuma lima. Bukan dengan RM360, kita diskaun lagi. Diskaun lagi dengan harga RM250 saja tuan. Bulan ini hari bapa. Bulan ini hari ayah. Jadi kepada ibu nak bagi kepada suami ataupun anak-anak nak hadiahkan sesuatu untuk ayah kita dalam usia ayah kita sekarang ini. Janganlah kita dipaksa demo ni bekerja lagi. Tapi kalau ayah kita nak kerja tak ada masalah. Ada lagi yang usia 60-70 yang meracun, yang mencangkul. Tapi bila balik yang sungai badan, yang turun picit ini, yang bangun pagi tak boleh buat itu kan. Jadi kita nak kuatkan lagi tuan-tuan urat kita, ya, tulang kita. Jadi antara manfaat kebaikan, sekejap lagi saya cerita. Harga RM250, beli dua percuma lima, dapat tujuh botol. Ada sedikit cas pantaran. Dekat mana nak buat tempahan Cik Man? Minuman yang sangat menjadi, orang kata, permintaan yang sangat tinggi di kalangan ibu, ayah dan semua orang boleh minum sebenarnya. Jadi tuan-tuan, jangan tunggu lama-lama, kena dapatkan Grab dahulu. Promosi kita 7 botol, ya, RM250, dan boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp di talian kita 016-200-4348, 016-200-4348. Sedikit cas pantaran, dan untuk promosi hari ini kita buka tak lama. Kita buka sampai jam 6 petang saja. Beli 2 percuma 5, anda dapat 7 botol dengan harga RM200.50. Sampai jam 6 petang saja kita buka promosi ini. Memang kejap. Takat 100 orang tu, setengah jam saja habis dah orang telefon. Jadi yang mana nak dapatkan minuman kesihatan ataupun minuman tambahan daripada Nescu, telefon dan dapatkan promosi kita sekarang.
0: Ya, semangat Cik Azman ya. Kita berada seketika.
1: Baik.
0: Kita dengar lagu ini daripada Rikino Bajuri ya, dan iringan bersama kumpulan Clifters ya, bertajuk Bisikan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Kita masih lagi bersama-sama dengan Cik Azman ya, untuk ya rancangan tajaan Nescu Tenaga Hebat bersama Nescu hari ini.
1: Ya. Yeah.
0: Wah, beli dua dapat
1: beli dua percuma lima.
0: Percuma lima.
1: Ya. Orang lain tak buat, Nescu buat. Kami yang buat. Kami memang buat selalu sangat dah Nescu ni berkorban. Yeah. Sebab apa? Macam saya maklum kepada Sab ya. Kita lebih kepada kita nak kenalkan produk kita kepada umum. Kepada kalau boleh ya, kalau boleh saya nak di Malaysia ni ya, satu rumah dapat satu botol minuman Nescu. Ha, daripada kanak-kanak berusia 2 tahun sampai ke penghujung hayat kita pun boleh minum, pun boleh makan, tak jadi masalah. Yeah. Rasa yang sangat sangat orang kata boleh telan. Dia tak adalah masam, dia tak ada pahit, dia tak ada pelik-pelik tuan-tuan. Dia rasa macam manis-manis buah. Alah, tajuk tadi berbisik. Ini saya pun nak bisik. Rasa yang sangat sedap, yeah, yang akan membantu tubuh badan kita bangun pagi rasa segar tuan-tuan. Ini kita nak. Kita tak nak bangun pagi kadang-kadang. Ya, dalam usia sekarang ni Sabrina, dalam usia sekarang ini tuan-tuan, kita yang pertama memang kita orang kata beramal ibadat. Lepas tu yang kedua, kesihatan kita ni sangat penting ya. Kesihatan ni kalau boleh tidur tu tidur yang berkualiti, yang mencukupi. Tak ada ni, ada di kalangan sahabat saya sendiri, "Man, aku ni tak boleh loh. Kadang pukul 3 nak terjaga ni, masalah perut ni macam mana ni? Ya, masalah penghadaman, masalah usus ya." Dan selain ini yang saya nak terangkan, sebelum saya nak terangkan khasiat dia, hari ini beli 2 percuma 5 dapat 7 botol. Harga asal RM180, 2 botol RM360, tapi RM250 saja tuan-tuan. Nescu bagi keseluruhan 7 botol kepada anda dan boleh buat tempahan kerana hari ini kita akan buka untuk 150 orang saja, pelanggan-pelanggan. Kita nak buka banyak-banyak. Pasal dekat kilang tu pun dah jam dah. Dah jam dah kita hari-hari buat. Hari raya, pagi raya je. Oh. Tengah hari kita masuk kerja. Sebab kita nak memenuhi permintaan. Ada juga di kalangan tuan-tuan yang masih lagi sekarang yang masih belum dapat, harap bersabar. Bukan produk yang dah nak tidur dah. Kita produk yang hangat ni, pisang goreng ni, masih lagi dekat dalam kilang kita proses, kita buat. Yeah. Kita akan aturkan penghantaran. Mungkin ada yang dah 4 hari, 5 hari belum. Kan baru ni kita raya cuti kan. Yeah. Jadi kepada anda, kepada tuan-tuan, bersabar. Sabar tu sangat indah. Okay? Jadi untuk hari ini, boleh dapatkan promosi kita, beli 2 percuma 5. Dan boleh hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548 atau boleh WhatsApp di talian kita 016-200-4348. Jadi antara manfaat yang saya nak ceritakan, ramai orang nak tahu kan, biasa nampak Cina je tanah apa buat bangunan besar-besar sarang burung walik tu kan. Pasal sarang burung tu harga mahal. Dia tak ngantor di sini, dia market dekat untuk luar negara. Kerana orang Jepun, orang Cina, dia tahu manfaat, harga berapa pun dia orang boleh beli. Jadi selain daripada membantu meningkatkan tenaga dan stamina badan, ia juga membantu untuk menjaga kesihatan kulit kita agar nampak lebih sihat dan juga lembap. Menyokong sistem imun badan dan juga membantu proses pemulihan badan selepas sakit atau keletihan. Ini di kalangan golongan sahabat-sahabat saya selalu sangat kena. Balik kerja penat, balik memandu penat, balik ngopi pun penat. Jadi kita kuatkan tenaga kita tuan-tuan. Kerana ia juga akan membantu mengekalkan kesihatan pencernaan. Ini yang masalah usus dalaman, masalah penghadaman. Kita nak, orang kata tidur malam tu tak nak ganggu-ganggu. Ini pukul 2 nak bangun membuang, pukul 4 nak bangun lagi membuangkan. Jadi tidur kita tu sangat terganggu. Jadi emosi kita terganggu. Dek kesihatan yang tak berapa nak baik ni, semua tak kena, Sab. Jadi bila kesihatan kita ni dalam keadaan badan segar, ya tuan-tuan, badan segar, tubuh badan ni kita kita nak buat apa saja, jangan berdansing sudah. Eh? Nak buat kerja tak ada masalah. Okey, kita rasa bangun pagi segar, nak buat, nak solat pun okey kan, nak buat apa-apa urusan kebun pun seronok. Jadi seteguk minuman Parti Sarang Burung Walid adalah hadiah terbaik untuk kesihatan diri kita dan juga keluarga. Bukan sekadar minuman tetapi amalan kesihatan ini untuk tubuh yang lebih bertenaga dan segar setiap hari. Yang ini saya cukup saya sebut segar. Jadi untuk kesegaran tubuh badan hari ini tuan-tuan, untuk bulan hari bapa, kita hadiahkan untuk apa, ayah kita ataupun untuk diri kita ataupun untuk semua, tak jadi masalah. Harga tawaran beli 2 percuma 5. Tuan-tuan boleh hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian 016-200-4348. Dan itu saja masa yang saya ada untuk anda semua. InsyaAllah lain waktu lain masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Azman untuk hari ini ya.
1: Baik.
0: Ada rezeki nanti kita jumpa lagi.
1: Ya, yeah. Sama-sama.
0: Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan Semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

Kembali mendengar Wirama Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Masih lagi bertemankan saya, Sabina Arifin, Sabarina Kekasih Lama. Dan baru sebentar tadi, lagu daripada A. Rahman On, ya, iringan bersama The Strangers bertajuk Peracun Kalbu. Terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabrina Musi WhatsApp Radio Klasik, ya, 013-5656-128. Laju ke, saya bacakan perlahan-lahan, 013-5656-128. Ada yang mendengar Musi RTM Klik, ya. Ada juga yang mendengar Musi saluran My Freeview 705. Terima kasih semuanya. Sayang semua, ya. Dan saya juga nak ucapkan selamat petang untuk Mak Anda Izzat dari Sungai Petani, Kak Tipah Sakijan dari Parit Sulong, Kak Lina Sungai Petani. Katanya cuaca tempat Kak sekarang ni, ya, tadi mendung baru lepas hujan, ya. Dan ini pula Cik Kasim bin Osman dari Kampung Batu 3. Katanya lagu pembuka bicara, oh, lagu Jesham tadi, Suratku Untukmu, buat sahabat kerabat Radio Klasik, Cik Aziz Pokjis, Haji Muhammad Jaiz, Cik Zulkona, Kak T Sentul, Kak Sabariah, ya, Kak Iyah, Ijuk, Puan Noris, Puan Rosnaida, semoga sihat dan ceria selalu. Jom layan Wirama Klasik. Kita ada Cik Muhammad Manan dari Bahau. Salam, ya. Oh, Wirama Klasik, ya. Kawan yang terputus hubungan. Tak lupa juga Cik Jamil Sabran dari Sentul. Katanya, ya, untuk semua pendengar Radio Klasik, selamat petang. Kita ada Cik Shahnun Jamal dari Sarawak. Terima kasih orang Sarawak mendengar Radio Klasik. Ini pula rakan kita ni, saya klikkan namanya, Cik Zack, ya. Aha, katanya ada tak lagu daripada A. Halim? Saya cuba cari. Kalau tak ada, saya tunaikan lagu yang lain, boleh, ya. Kita teruskan hiburan kita untuk jam ini. Jam ini cukup istimewa kerana saya akan siarkan lagu-lagu rakaman semula. Kita ada lagu irama 60-an, ada juga lagu 70-an, 80-an. Dan ini saya pilihkan khas untuk semua pendengar Radio Klasik daripada Fatimah M. Amin, rakaman semula Sayang Jangan Mengenang.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada M. Ishak, rakaman semula, lagunya bertajuk Dikau Pujaan. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik, pastinya saudara pujaan hati saya. Cik, wah, itu dia waktu sekarang ya, 3.41 minit petang. Selamat petang kepada saudara yang sedang mandu, semoga selamat sampai. Kalau terperangkap dalam kesesakan, jalan raya banyak-banyakkan bersabar, senyum-senyum selalu, mendengar ya, mendengar Wirama Klasik bersama-sama dengan kekasih lama hari ini. Saya juga nak menyapa rakan kita, kita ada Cik Timbul dari Bandar Tawau Sabah. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Dan tak lupa juga ya, salam manis untuk Cik Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor, sedang beristirahat bersama dengan anak-anak, cucu-cucu yang bercuti sambil mendengar Radio Klasik. Kita ada juga Cik Mat Daud Ahmad dari Kuala Nau, dari Baling ya. Katanya selamat petang ini nak tunjukkan untuk semua pendengar Radio Klasik. Dan Kak Nur Laila Harun dari Batu Kikir, ucapannya juga untuk kerabat Radio Klasik, jom layan Pop Yeye bertemankan Sabarina, sama-sama kita. Dan ini sebenarnya banyak yang ucapan, ramai yang menghantarkan ucapan. Kak Yusni, kita sebenarnya tadi dah masak sambal sardin, saya rasa dah habis dah ni. Apapun Kak, terima kasih menghantarkan gambar makanan pada Sabrina. Dah masak kan, semoga apa yang Kak masak tu mengembirakan abang tersayang dan juga keluarga yang tersayang. Dan lagu ini saya nak siarkan untuk saudara yang menyambut hari lahirnya pada tarikh 2 Jun, tak kisahlah tahunnya berapa. Lagu ini pada S. Roha, iringan bersama The Sanggam Boys. Lagunya bertajuk Happy Birthday to You.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada kumpulan The Queens bertajuk Tak Mengapa. Ya, waktu sekarang 3.54 minit petang, dan saya nak bacakan ucapan daripada rakan kita ni. Kita ada Wan Abdul Rahman dari Kuching. Ucapannya, selamat hari gawai, gayu guru lantang senang segulsi sejalai, betul ya, kepada kawan-kawan saya yang berbangsa Dayak, Agi Hidup, Agi Kelapan. Itu dia pastinya. Terima kasih mendengar Radio Klasik ya. Dan selamat petang juga untuk Chan Jian Hui dari Segamat. Kita ada Cik Zainul dari USJ. Sekarang ni panas, pagi tadi hujan. Baik. Dan tak lupa juga Acik Fatimah Zah dari Muar, ucapannya pada semua anak cucu ya yang sedang mendengar Radio Klasik, tetap di hati. Mestikah Klasik menggamit kenangan merentas zaman, tetap unggul. Dan satu lagi juga Cik Abdul Rasul Manan dari Melaka, orang Melaka dah muncul. Sedih, lagu mana yang sedih tu? Tapi hati dan jiwa tetap mengenang kepada kekasih lama yang telah meninggalkan kita kerana berbeza pendapat. Jangan teringat-teringat sangat kekasih lama. Ingat Sabarina, kekasih lama tak apa. Ya, itu dia isi. Dan ini pula isi Cik Isak Uda dari Tanjung Malim ni, ya. Katanya menghantarkan gambar kenangan di Wisma Radio pada tahun 2006, dapat masuk auditorium P. Ramli, sempat tengok rakaman hiburan dari artis masa tu, masih simpan sebagai kenangan. Ya, terima kasih Sabina, bacakan ucapan kita sama-sama. Dan ini cucu Lobai Leman, Kampung Bomban, Kampung Bemban Mambau. Salam Aidadha untuk Sabina, kekasih lamaku. Terima kasih ingat saya. Dan satu lagi juga Rohani Ibrahim dari Stream River, selamat bertugas Sabina, selamat petang juga untuk kakak kita kerana ingat pada saya ya. Dan lagu ini lagu yang terakhir daripada Zurah 2, Hidup Bersama. Dan sebagai panduan kita bersama akan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam pada pukul 4.39 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar 4 petang hingga pukul 5 petang sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti akan menemani saudara. Jom kita santai-santai untuk petang ini. Bagi yang mungkin ialah kan sedang mandu tu, terperangkap dalam kesesakan jeraya, banyak-banyakkan bersama. Sabar, kerana sabar itu indah. Senyum mendengar Wirama Klasik.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.
3: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Santai tepi pantai, Port Dickson. Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

0: ban. Ojo jang, ojo. Ni ke kebun mak leh. Sawah liat pula tu.
1: Ah, mak ni. Sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Dia malu yo.
0: Dah anak-anak orang tak payah duit.

0: Saya nak anjur Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak ada

الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah kamu atau mereka tahu tentang apa yang ada, yakni ganjaran yang disediakan pada saf hadapan, pasti akan berlaku undian, yakni untuk mendapat kedudukan di saf tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebagai panduan kita bersama, sebentar saja lagi masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alphard kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, adoi.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Hari ini Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk seterusnya sama-sama kita ikuti ya siaran ulangan Cubit-Cubit Manja bertajuk Hari Tibet.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Pak Mik. Tolong bungkuskan Suraya nasi goreng Pattaya 2.
2: Hai, semalam muka macam harimau nak rekah orang. Hai, hari ni mandi semut, saya buat orang.
1: Semalam lain lah Pak Mik. Takkan hari-hari Suraya nak garang je.
2: Si Amir tadi baru je beli nasi bungkus. Lepas tu dia kelang kabut. Telefon kawan dia nak pergi mana apa, Pak Mik tak tahu.
1: Itu untuk dia lah Pak Mik. Ni saya belikan untuk Sudin.
2: Lain macam lah Pak Mik tengok. Ada apa kan?
1: Tak ada apalah Pak Mik. Saja je Suraya nak belanja Sudin makan. Sebab hari tu dia betulkan motor si Amir. Tapi Sudin cakap bayar kemudian. Itu yang Suraya nak balik.
2: Untunglah Sudin kalau dapat. Orang kata apa? Si gadis ayu yang macam lagu Black Dobo ni.
1: Cuk nyanyi sikit.
2: Gadis ayu. Lesung pipit di pipi.
1: Dah. Pak Mik jangan nak tambah-tambah ya. Saya dengan si Sudin tu kawan je.
2: Tadi tengok Amir nak pergi mana? Tak tahu. Haru je nampak.
1: Dia nak pergi jumpa kawan-kawan dia lah tu. Nak buat perancangan ke Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ni.
2: Lah, siapa pula?
1: Ada karnival sambutan Hari TVET Negara 2026 yang diadakan di Dataran Putrajaya. Tu yang Amir nak jumpa kawan-kawan dia yang mana sama belajar dengan dia dulu di Kolej Vokasional Muar.
2: Patutlah. Dulu dia kata dia belajar teknologi elektrik.
1: Sementara ni memang dia tolong Suraya je Pak Mik. Pak Mik nak tahu tak, kerajaan telah mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteraskan kemahiran.
2: Apa lagi yang ada kat Dataran Putrajaya tu?
1: Macam-macam ada Pak Mik. Ada pameran teknologi dan inovasi, karnival kejaya TVET, seminar industri berimpak tinggi, cabaran robotik dan drone soccer. Lepas tu ada future skill showcase, platform keusahawanan TVET serta aktiviti santai dan interaktif untuk seisi keluarga. Tu pun Pak Mik boleh datang tau.
2: Baguslah. Hari karnival tu akan menjadi medan memperkukuh kerjasama strategik antara institusi TVET dan industri bagi memastikan bakat yang dilahirkan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa berteraskan teknologi, inovasi dan kemahiran.
1: Betul tu. Dan selain tu Pak Mik, seramai 229,121 pelajar atau 56.86% lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM dan setaraf telah memilih untuk melanjutkan pengajian dalam bidang TVET. Manakala jumlah keseluruhan enrolment mencecah 459,558 orang tahun lepas.
2: Pak Mik rasa nak suruh lah anak saudara Pak Mik tu mohon Kolej Vokasional lepas SPM nanti.
1: Bagus sangat tu. Dan lebih membanggakan, kadar kebolehpasaran graduan TVET negara turut meningkat kepada 95.9% pada tahun 2025 berbanding 95.6% pada tahun sebelumnya. Macam itulah.
2: Pencapaian tu membuktikan TVET bukan saja semakin diterima generasi muda, malah berjaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang benar-benar diperlukan industri dan ekonomi negara.
1: Pandai Pak Mik . Dahlah Pak Mik, pergilah buatkan Suraya nasi goreng Pattaya. Kejap lagi kelaparan pula Abang Sudin, si Suzana tu.
2: Sudin.
1: Cepatlah Pak Mik. Sayur lebih, ayam lebih, semua lebih lah.

Radiokrasi menggamit kenangan baru sebentar tadi lagu daripada Aris Ariwatan bertajuk Korban Cinta baru saja berlalu. Nampaknya setakat ini saja tugas Sabina untuk hari ini, insyaAllah untuk 6 petang hingga pukul 12 tengah malam ya, untuk Mutiara Klasik nantikan bersama-sama dengan Ritma Klasik bersama-sama dengan Syazmil. Dan selepas ini kita akan mendengar rancangan Adila yang terbitkan oleh rakan tugas ya, Anisma Azwati Ahmad, dan juga penyampainya hari ini Anisma juga bertajuk Senja Bersama, coretan Salmah Amir dari Kulai Johor, dengan lagu-lagu pilihan untuk petang ini. Lagunya bertajuk Falsafah Hidupku, Black Dog Bone, Rintihan Rasa, Datuk DJ Dave dan juga Uji Rashid, dan juga lagu pilihan terakhir Adila petang ini, Falsafah Cinta Daripada Zaman Ini. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Raya dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkami kenangan.

Alhamdulillah, aku dipertemukan jodoh pada penghujung tahun 1980. Tepatnya pada awal Disember. Ketika itu, usiaku baru menjangkau 23 tahun. Manakala suamiku berusia 24 tahun. Kami sama-sama membesar di sebuah daerah kecil yang sederhana kehidupannya, tetapi kaya dengan nilai kasih sayang dan adat ketimuran. Kami bercinta dan berkahwin tanpa terlalu memikirkan soal harta, pangkat atau kedudukan. Barangkali itulah yang dinamakan jodoh, yang telah ditentukan oleh Allah sejak azali. Bila hati sudah saling menerima, segala kekurangan menjadi indah dan segala halangan terasa ringan untuk ditempuh bersama. Walau bagaimanapun, pada awalnya hubungan kami mendapat tentangan daripada kedua ibu bapaku. Suamiku datang daripada keturunan berdarah yang mulia, sedangkan ayahku sering merendah diri dengan mengatakan bahawa kami hanyalah orang biasa. Aku masih ingat kata-kata ayah ketika itu. Walaupun begitu, jauh di sudut hati, aku tahu ayah sebenarnya berasal daripada keturunan Nasution, salah satu daripada kelompok Mandeling selain Lubis dan Siregar. Sejak kecil, ayah pernah bercerita tentang asal-usul keluarganya. Menurut sejarah keluarga kami, kaum Nasution antara kelompok terawal yang membuka penempatan di Perak suatu ketika dahulu. Nama sebenar ayah ialah Amir Hamzah Nasution bin Haji Ahmad Nasution. Namun, ketika mendaftar menjadi anggota polis pada zaman British, ayah membuang gelaran Nasution daripada namanya, lalu menggunakan nama Amir Haji Ahmad sahaja. Ayah tidak suka menonjolkan keturunan atau kedudukan. Baginya, maruah manusia bukan terletak pada gelaran, tetapi pada budi pekerti dan kejujuran hidup. Walaupun ibu dan ayah membantah, aku tetap nekat mempertahankan pilihanku. Aku katakan kepada mereka, walaupun lelaki yang aku cintai itu hanya seorang penarik beca sekalipun, aku tetap mahu berkahwin dengannya. Bagiku, cinta bukan tentang darjat, tetapi tentang hati yang ikhlas menerima dan sanggup memimpin hidup bersama. Akhirnya mereka akur dengan keputusan kami. Bakal suamiku datang merisik dengan penuh sederhana, hanya ditemani bapanya dan dua orang bapa saudara. Tidak banyak adat yang berlebihan. Mereka datang membawa sebentuk cincin tanda. Dan dari situlah bermulanya sebuah perjalanan hidup yang panjang. Selepas bernikah pada Disember 1980, bermulalah kehidupan baharu kami sebagai suami isteri di Johor Bahru. Pada waktu itu, hidup kami sangat sederhana. Kami menyewa dari sebuah rumah ke sebuah rumah yang lain. Zaman dahulu, menyewa rumah tidak seperti sekarang. Tiada perjanjian hitam putih atau kontrak rasmi. Tuan rumah boleh meminta penyewa keluar pada bila-bila masa tanpa belas kasihan. Pernah kami baru 2 bulan berpindah masuk dan belum sempat mengemas semua barang, kami diminta keluar kerana saudara tuan rumah mahu tinggal di situ. Pernah juga kami terpaksa berpindah kerana tuan rumah mahu menaikkan kadar sewa sesuka hati. Begitulah kehidupan kami ketika muda, berpindah randah sambil belajar erti sabar dan tabah. Namun aku percaya, setiap kesusahan itu Allah sedang mengajar kami menjadi kuat.

Akhirnya, selepas bertahun-tahun menyewa, Allah membuka jalan buat kami memiliki rumah sendiri. Rumah ketujuh yang kami diami menjadi rumah pertama yang dibeli atas nama suamiku. Ketika itu usianya genap 30 tahun dan kaki tangan kerajaan sudah layak memohon pinjaman perumahan. Pada mulanya, suamiku agak keberatan. Bayaran bulanan rumah itu hampir mencecah 2/3 dari jumlah gajinya. Dia bimbang kami tidak mampu meneruskan kehidupan. Tetapi sebagai isteri, aku cuba menguatkan semangatnya. Aku berkata kepadanya bahawa segala perbelanjaan, makan minum dan keperluan rumah akan aku tanggung menggunakan gajiku. Suamiku pada awalnya malu menerima bantuan isterinya sendiri. Baginya, seorang lelaki harus menanggung keluarga dengan kudratnya sendiri. Namun aku tahu, perkahwinan bukan tentang siapa lebih banyak berkorban, tetapi bagaimana dua hati saling membantu ketika susah dan senang. Sebelum berkahwin, aku seorang wanita yang gemar bergaya. Aku suka membeli pakaian cantik dan kasut berjenama. Itu memang kegemaranku sejak muda. Tetapi selepas berumah tangga, aku belajar mengorbankan kehendak diri demi membina masa depan bersama suami. Dan pengorbanan itu akhirnya menghadiahkan kami sebuah rumah yang cukup indah pada pandanganku. Rumah 4 bilik dan 3 bilik air di tengah bandar Johor Bahru. Rumah itulah yang kemudian menjadi tempat berteduh seluruh keluargaku. Di situlah aku menjaga ayah dan ibu. Ayah yang mengidap diabetes memerlukan suntikan insulin dan pemeriksaan darah setiap hari. Aku juga membawa seorang kakakku yang merupakan orang kurang upaya untuk tinggal bersama kami. Tidak lama kemudian, kakak sulungku pula berpisah dengan suaminya, diikuti adik lelakiku. Kebetulan mereka semua bekerja di Johor Bahru. Rumah kami semakin penuh, ditambah pula dengan 3 orang anak saudara dan anakku sendiri. Keadaan rumah ketika itu benar-benar seperti sardin. Tetapi penuh dengan kasih sayang. Suamiku langsung tidak pernah merungut. Dia menerima seluruh keluargaku dengan hati terbuka. Walaupun akhirnya kami sendiri hanya berkongsi sebuah bilik tidur utama. Ruang lain diberikan kepada ahli keluarga yang lebih memerlukan. Malah, suamiku sanggup membesarkan bilik di tingkat bawah supaya ayah dan ibu tidak perlu naik turun tangga kerana faktor usia dan kesihatan. Aku masih ingat bagaimana setiap pagi rumah kami riuh dengan suara anak-anak bersiap ke sekolah. Suara ibu di dapur, suara ayah memanggil cucu-cucunya dan suara kakak-kakakku berbual sesama sendiri. Walaupun sempit, rumah itu hidup dengan kasih sayang. Aku terpaksa menggaji pembantu rumah untuk membantu menguruskan anak-anak dan membersihkan rumah. Pembantu rumah tinggal sebilik dengan kakakku. Anakku tidur bersamaku. Adik lelaki dan anak saudara lelaki pula berkongsi bilik yang sama. Kami hidup berhimpit-himpit, tetapi hati kami dekat antara satu sama lain. Suamiku pernah berkata kepadaku, seorang lelaki yang benar-benar menyayangi isterinya harus menerima seluruh keluarganya juga. Dan sepanjang hidup bersamanya, dia membuktikan kata-kata itu. Dia tidak pandai melafazkan kata cinta yang manis-manis, tetapi pengorbanannya sudah cukup membuktikan kasih sayangnya yang sejati.

Selama puluhan tahun dia menjaga aku, keluargaku dan rumah tangga kami tanpa banyak bicara. Kini, semua yang pernah kami bela dan sayangi, satu demi satu telah pergi meninggalkan kami. Ayah dan ibuku sudah lama kembali ke rahmatullah. Kakak sulung dan kakak keduaku juga pergi akibat kanser ketika usia awal 50-an. Adik lelakiku kini sudah berumah tangga dan tinggal di rumah sendiri. Anakku dan seorang anak saudara lelaki turut pergi menghadap ilahi kerana penyakit kanser. Paling menyedihkan ialah rumah yang dahulu penuh dengan suara dan gelak tawa kini menjadi sunyi. Kami sempat membeli sebuah lagi rumah yang lebih besar kerana kononnya mahu memberi keselesaan kepada semua yang tinggal bersama kami. Tetapi hari ini, setiap bilik kosong, setiap ruang hanya tinggal kenangan. Kadangkala, aku berjalan dari satu bilik ke satu bilik sambil mengingati wajah-wajah yang pernah memenuhi rumah ini. Ada suara yang sudah lama hilang, tetapi gema kenangannya masih kuat di hati. Aku sering tertanya-tanya, sudah cukupkah baktiku kepada mereka? Namun jauh di sudut hati, aku bersyukur kerana sekurang-kurangnya aku pernah menjaga makan minum mereka. Berkongsi tangisan dan ketawa bersama mereka serta memberi kasih sayang selagi mereka masih ada di dunia ini. Kini, aku dan suami meniti usia senja berdua sahaja. Rumah 5 bilik dan 5 bilik air yang dahulu riuh kini sepi. Kadangkala,

0: sunyi itu terasa begitu dalam. Tetapi aku percaya aturan Allah sentiasa lebih indah daripada perancangan manusia. Allah masih mengurniakan kami kesihatan walaupun sudah memasuki usia 70 tahun. Walaupun kami mempunyai penyakit kronik 3 serangkai, semuanya masih terkawal. Kami masih mampu berjalan bersama, mengembara ke sana sini dan melakukan amal jariah dengan tenang. Kini tiada lagi tanggungjawab besar seperti dahulu. Masa yang tinggal ini Allah hadiahkan khusus untuk kami menikmati kehidupan berdua. Dan yang paling aku syukuri, kami masih dikurniakan kesihatan mental, fizikal, sosial dan spiritual yang baik. Alhamdulillah. Sesungguhnya kebahagiaan itu bukanlah memiliki rumah besar atau hidup mewah. Kebahagiaan sebenar ialah apabila kita pernah memberi kasih sayang sepenuh hati dan masih ditemani insan yang setia hingga ke hujung usia. Hari ini, pada usia senja kami, aku dan suami menikmati hidup yang tenang bersama kenangan yang tidak mungkin akan hilang. Ya Allah, hanya kepadamu tempat aku memohon. Kau peliharalah kebahagiaan kami hingga ke akhir hayat. Dan pertemukanlah kami kembali.
1: Boleh dengarkan Radio Klasik di mana sahaja saudara berada. Baiklah saudara yang nak kongsikan dengan saya apakah menu minum petang saudara dan juga aktiviti saudara di petang ini, boleh hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Tapi sebelum tu saudara, saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini. Lagu yang dimuatkan dalam album Phoenix Bangkit, nyanyian daripada Dato' M. Nasir dengan lagu yang bertajuk Raikan Cinta. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Kuala Terengganu, 92.5.

6.15 minit petang. Terima kasih buat saudara yang terus dengarkan Radio Klasik tidak kira di mana saudara berada. Saya Syazmil Izwan akan menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Baiklah saudara, saya nak bacakan kiriman yang dihantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Kita ada daripada Maktam. Maktam berada di Terusan Juasih Negeri Sembilan. Katanya sekarang ni petang ni tengah goreng keropok, lepas tu tengah duduk-duduk santai, dan padangan hari ni Syazmil nak hujan. Nak hujan eh, jangan main hujan eh Maktam eh. Dan seterusnya daripada Pak Lung Wahab dari Kampung Tupai Sik Kedah. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang juga. Pak Lung Wahab dari Kampung Tupai Sik Kedah. Pak Lung, hari ni Syazmil makan char kway tiaw. Mailah makan sekali. Kalau saya ada dekat, memang dah saya nak makan sekali dah. Okey, seterusnya daripada Kak Yah yang berada di Kuala Nerang, Kedah. Hujan lebat petang ni, syok layan Radio Klasik sambil makan menu petang ni, cucuk kodok pisang dengan kopi o panas. Okey, baiklah. Terima kasih buat saudara yang hantarkan apakah menu petang saudara yang nak hantarkan. Sempat lagi di 0135656128. Dan sekarang ni saudara, saya nak bawa saudara ke tahun 1987. Lagu ini nyanyian daripada kumpulan Freedom dengan lagu Mulanya di Sini, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

penantian membawa kita tepat pada pukul 6.25 minit petang. Radio Klasik menggamin kenangan dan sekarang ini saudara, saya nak pergi ke Kuala Selangor sekejap. Saya nak berjumpa dengan Zila. Sebab apa? Zila ada hantarkan ucapannya istimewa. Katanya, Assalamualaikum dan juga selamat petang. Nak ucapkan selamat hari lahir buat Abang Zam yang berada di Bestari Jaya dengan ucapan, saya doakan semoga Allah merahmati setiap perjalanan hidup abang. Pesanan saya, jaga diri dan jaga kesihatan abang. Amboi, sungguh-sungguh istimewa ucapan itu. Dan saya juga ingin mengucapkan yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini, 2 Jun 2026, semoga pertambahan usia pada hari ini menjadikan saudara semua dalam baik-baik sahaja. Baiklah saudara, tepat pada pukul 6.30 minit petang, sama-sama kita dengarkan rakan niaga Taman Menggamin Kenangan, Sabrina Arifin ataupun Cikgu Rina akan bersama-sama dengan tetamu iaitu Puan Khatijah yang merupakan jurulatih renang bagi Dolphin Swimming Academy. Apa yang menarik, nantikan sekejap saja lagi pada pukul 6.30 minit petang. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur dengan lagu ini. Lagu nyanyian daripada Salami Hassan dengan lagu Semut-Semut di Titian Usang. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Studio bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Puan Khatijah ke dari Dolphin Swimming Academy?
1: Ya, betul.
0: Macam ni Puan, saya ni nak mencari jurulatih untuk anak buah saya yang tak tahu berenang.
1: Okey, boleh tahu anak buah tu umur berapa?
0: Anak buah saya tu 9 tahun.
1: 9 tahun. Untuk 9 tahun, kita ada group course untuk kanak-kanak ni, 7 ke 12 tahun. Okey, untuk group ni maksimum dia 10 orang lah satu sesi. Kita akan mengajar budak-budak seawal umur 4 tahun daripada basic swimming hingga pandai berenang lah, daripada zero sehingga ke pandai.
0: Dan agaknya macam mana dengan misi dan juga visi Dolphin Swimming Academy ni?
1: Okay, misi kita adalah kaedah yang mudah untuk kita ajar, mudah dan pantas supaya budak-budak senang mendapatkan kemahiran berenang. Itu adalah misi kita. Dan visi kita untuk memberi peluang kepada semua peringkat umur menguasai salah satu kemahiran hidup berenang ni.
0: Dan untuk kelas pembelajaran berenang ni, Puan, kan, agaknya dibuka untuk semua golongan umur ataupun untuk kanak-kanak saja ke macam mana?
1: Semua golongan. Ni paling kurang minimum 4 tahun dan ke atas.
0: Kelas ni agaknya bermula dari pukul berapa sampai pukul berapa agaknya?
1: Okey, untuk yang group course tu, kita buat kelas petang lah. Pukul 5 sampai pukul 6, setiap hari, Selasa, Rabu, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Masa dia 5 sampai 6. Hari tu boleh pilih lah, fleksibel. Kelas ni kita buat di private pool dekat Taman Warisan Puteri Sikamat Seremban.
0: Taman Warisan Puteri Sikamat Seremban, ya? Mungkin ada tak agaknya package-package yang istimewa yang ditawarkan sepanjang tahun 2026 ni?
1: Okey, package yang kita tawarkan untuk tahun 2026 ni, kita ada buat package untuk 6 bulan punya package. Okey, sebulan kita yuran RM120. Jadi siapa yang ambil package 6 bulan ni, dia akan bayar untuk 6 bulan punya package, dan kita bagi diskaun 50% daripada harga untuk 6 bulan tu.
0: Okey, Cikgu Rina pun ada nak tanya ni pada Puan Khatijah ni. Ada tak cabaran yang dihadapi ketika mengendalikan Dolphin Swimming Academy ni?
1: Sepanjang kita menjalankan kelas renang ni, banyak juga yang kita jumpa orang-orang yang fobia air, takut, yang ada pengalaman, nak terlemas, tu semua ada. Tapi setakat ni kita boleh lagi lah untuk manage dia punya ketakutan apa semua tu. Setakat ni tak ada yang tak berenang lah. Semua boleh. Kita akan bagi latihan mengikut kemampuan pelajar-pelajar kita.
0: Dan selalunya kalau pelajar ni, berapa lama agaknya masa yang diambil untuk daripada tak tahu apa-apa berenang?
1: Berapa lama tu sebenarnya bergantung pada student sendiri. Okay? Yeah. Okay. Untuk yang kita ambil paling minimum 4 tahun tadi tu, 4 ke 6 tahun ni lebih pada pengenalan lah. Pengenalan ni dia ambil masa sikit. Mungkin 6 bulan. Tengok pada budak itu dia berani tak berani. Kalau yang 7 dah tahun ke 12 tahun tu, itu cepatlah biasanya. Sebab dia dah boleh ikut arahan, dah boleh buat latihan semua sendiri. Itu mungkin dalam 12 jam dah boleh pandai berenang. Tapi yang kalau dewasa pula, itu biasanya cepatlah. Sebab dia dewasa kan. Dalam 8 jam, 6 jam tu dah boleh. InsyaAllah boleh berenang.
0: Dan mungkin Puan Khatijah boleh terangkan pada Cikgu Rina juga kan, kelas-kelas renang yang ditawarkan oleh Dolphin Swimming Academy ni.
1: Okey, kita ada banyak package. Boleh pilih banyak package kita. Tapi untuk umur 4 ke 6 tahun, kita hanya buka induction class. Induction ni ada pengenalan. Pengenalan bagi penyesuaian air, bagi dia biasa dulu dalam air, sampai dia boleh buat latihan sendiri. Okey, 4 ke 6 tahun. Kalau 7 ke 12 tahun ataupun 13 tahun ke sekolah menengah, tu boleh masuk grup lah. Grup ni campur student-student semua yang ada, maksimum 10 orang satu sesi. Itu kita panggil semi private class, maknanya campur dengan budak-budak lain. Kita pun ada package one to one untuk dewasa. Dia tak nak campur orang lain, nak private lah, nak private. Ataupun muslimah, nak coach muslimah, kita ada coach perempuan. Muslimah punya package. 1-to-1, 1-to-2, 1-to-3, itulah lain hargalah. Itu private. Ataupun misal kata dia nak intensif, cuti sekolah je nak datang, nak habiskan cepat kan, kita ada intensif course.
0: Menarik sungguh package ni ya.
1: Boleh pilih mana-mana package.
0: Ha, kalau macam tu ialah anak buah Cikgu Rina pun nak belajar berenang. Cikgu Rina pun nak belajar berenang. Boleh agaknya puan ya?
1: Boleh.
0: Dan itu package
1: sekali.
0: Lain. Sekali kan?
1: Sekali nak datang boleh, untuk mudah boleh ambil 1-to-2.
0: 1-to-2.
1: 1-to-2 course. 1-to-2 course. Kalau yang private class ni masa dia fleksibel. Bagi tahu saya bila nak datang, seloknya sehari sebelum kita janji masa dan hari, terus on. Dia tak fleksibel.
0: Wah, menarik ni package ni. Tak sabar-sabar cik. Menarik. Saya takut, saya risaukan anak buah saya tu. Bukan, saya bukan risaukan apa, saya risaukan Cikgu Rina ni yang bakal menjadi perenang profesional ni.
1: Boleh.
0: Dan berapa ramai agaknya jurulatih-jurulatih profesional dari Dolphin Swimming Academy ni?
1: Kita ada 2 orang coach perempuan dan 2 orang coach lelaki lah. Saya sendiri pun mengajar.
0: Kalau ada kawan-kawan Cikgu Rina di Taman Menggamit Kenangan nak belajar kelas berenang ni, macam mana agaknya? Ada tak nombor telefon, Facebook, IG ke TikTok ke?
1: Ada. Kita ada Facebook. Tengok dekat FB Dolphin Aquaskill. Ataupun boleh je type Dolphin Swim Academy. Dolphin Swim Academy pun boleh. Dia akan ada dalam Google. IG Dolphin Swim Academy pun ada. Ataupun nombor telefon saya, boleh contact saya terus 013-667-3489. Saya Khatijah, 013-667-3489.
0: Boleh hubungi talian Puan Khatijah sendiri ya, 013-667-3489 ya.
1: Ya, betul.
0: Dan mungkin impian Puan Khatijah tahun 2026 dan 5 tahun akan datang untuk Dolphin Swimming Academy ni.
1: Okey. Impian saya untuk tahun 2026 ni supaya lebih ramai orang mengambil peluang untuk belajar berenang, ambil kemahiran, menguasai kemahiran belajar berenang ni. Sebab kemahiran renang adalah satu kemahiran hidup. Sekurang-kurangnya satu keluarga, satu penyelamat yang boleh berenang. Untuk yang nak belajar berenang, boleh datang ke alamat nombor 326 Jalan A11 Taman Warisan Puteri Sikamat Seremban Negeri Sembilan. Okey, nombor kontak saya 013-667-3489. Saya ulang, 013-667-3489.
0: InsyaAllah ada rezeki nanti kita akan jumpa ya. Saya akan bawa anak saudara saya belajar berenang bersama-sama dengan Puan Khatijah di Dolphin Swimming Academy.
1: Boleh?
0: Ya. Yeah. Okay. Terima kasih Puan.
1: Okey, sama.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi kepada saudara yang ingin mendapatkan perkhidmatan daripada Dolphin Swimming Academy, boleh hubungi talian Puan Khatijah 013-667-3489. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: #saudarakongsi kami tular. Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu yang dirakam pada tahun 2004, nyanyian daripada Kai dengan lagu Dambaan Pilu membawa kita tepat pada pukul 6.44 minit petang. Selamat petang buat semua saudara pendengar setia Radio Klasik. Dan sekarang ini saya nak pergi ke Taiping, Perak kerana kita ada ucapan daripada Kak Rohani. Katanya petang-petang macam ni masak cucur durian bersama dengan T.O. Panas sambil layan Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak Kak Rohani. Dan seterusnya saya nak pergi ke Kuching, Sarawak. Yang ini kiriman daripada Delisha Alisha yang berada di Kampung Muara Tebas, Kuching, Sarawak. Petang ni sambil mendengar lagu-lagu Radio Klasik mengambil kenangan sambil-sambil juga minum kopi bersama dengan kek sarang semut. Terima kasih Delisha untuk ucapan dan juga perkongsian menu minum petang Delisha pada petang ini. Yang nak hantarkan lagi, masih lagi sempat, boleh terus hantarkan ke 013-56-56-128. Lagu nyanyian daripada Aziz dengan lagu Kau Tetap Dalam Anganku. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkami Kenangan.
1: Radio Klasik di Shah Alam, 98.3.

Asal dari Kota Bulut Sabah, nyanyian daripada Felix Agus dengan lagu Warkah Berlagu Pilu baru saja menghiburkan saudara bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan yang akan temankan saudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Saya nak bacakan kiriman yang seterusnya ini daripada Pak Teh dari Jitra Kedah. Katanya petang ni sibuk melayan kerenah cucu-cucu kesayangan yang baru dapat pulang ke kampung untuk berhari raya Aidiladha. Alhamdulillah. Dan kiriman yang terakhir yang saya nak bacakan pada petang ini, yang ini daripada Kak Salbiah binti Ahmad. Katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya nak mengucapkan selamat hari lahir buat suami tersayang yang ke-66 hari ini, iaitu tarikh 2 Jun 2026, dengan ucapan moga panjang umur, murah rezeki dan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah sentiasa. Dan juga dengan ucapan yang teristimewa, sayang selalu buat suami tercinta yang bernama Rozano bin Raza. Baiklah saudara, itu ucapan yang terakhir dapat saya bacakan di petang ini. Dan sambil-sambil itu juga, mari kita berhibur dengan lagu ini, lagu nyanyian daripada Datuk Ramli Sarip dengan lagunya Nyanyian Serambi. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, dan Dia Maha mengetahui, telitilah pada salat hamba-Ku. Adakah Dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya? Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah bagi hamba-Ku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
1: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 47 hingga 55.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam keadaan sesat di dunia dan di akhirat pula mereka berada dalam api neraka.
2: Yaum

0: diseret di dalam neraka dengan tertiarap atas muka mereka, serta dikatakan kepada mereka, rasalah kamu bakaran api neraka.
1: Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
0: Sesungguhnya, kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan.

0: melaksanakan apa yang kami kehendaki hanyalah satu cara sahaja. Cepat jadinya seperti sekelip mata.
1: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟
0: Dan demi sesungguhnya, kami telah binasakan orang-orang yang sama keadaannya seperti kamu. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran?
1: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
0: Dan tiap-tiap perkara yang mereka lakukan adalah tertulis di dalam kitab Suratul Amal.
1: وَكُلٌّ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ مُسْتَطَرٌ
0: Dan tiap-tiap perkara yang kecil dan yang besar tetap tercatat.
1: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman syurga yang indah dan dekat beberapa sungai.
1: Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Di tempat yang sungguh bahagia di sisi Tuhan yang menguasai segala-galanya lagi yang berkuasa melakukan sekehendaknya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Encik Mimpi, nyanyian daripada Lokman Naufal dengan lagu Haruman Terindah baru saja menghiburkan saudara Radio Klasik, menggamin kenangan. Selamat malam dan juga selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Baik saudara, jangan ke mana-mana. Selepas ini di jam yang berikutnya, jam 8 hingga 9 malam, sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Lagu-lagu yang terbaik saya dah susun khas untuk saudara, dan saudara kena terus setia bersama-sama kami hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Yang bermaksud saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Saudara muslimin dan musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Gonyak. G-O-N-Y-A-K. Gonyak. Gonyak adalah memperolokkan atau mempermainkan.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu Milah ke Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar radio klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah radio klasik selalu. Radio klasik teman pemanduan saya. Radio klasik menggamit kenangan.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Aku, dia dan lagu Adila.
1: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
0: Adila, sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti. Adila,
1: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
2: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
3: Nostalgia di Klasik, lagu-lagu rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

0: Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di klasik.
2: Gendang. Lagi sikit kuat.

0: aku tak sakit. Nasi dah masak mentah. Nasi, oh nasi, kenapa engkau mantah?
1: Macam mana aku tak mantah?
0: Kayu api basah.
2: Kayu api basah.
3: Ha, kayu, oh kayu, kenapa engkau basah?
4: Bagaimana aku nak basah? Hujan menimpa aku.
0: Hujan.
1: Hujan. Kenapa kau timpa kayu?
0: Tentulah aku timpa kayu. Korok panggil aku.

0: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Ha. Jangan tak tahu. Ha.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Ha, maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Ha, sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari. 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Nostalgia di klasik.
4: Nostalgia di klasik.

0: Gita, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara. Gita Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Nostalgia.
2: Baida, namamu.
3: Oh, Maryam, cantik manis.

0: Aku, dia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
0: Adila,
1: sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila,
2: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Kau dah ada peminat Pok Ye Ye?
1: Oh, Fatimah, gadis ayu.
0: Apakah lagu yang saudara minat?
2: Julaida punya.
0: Lagu mana yang menggamit kenangan?
2: Hanya rosi dendam sejati.
0: Semuanya dalam Mestika Klasik setiap hari 2 hingga 5 petang. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Nostalgia di Klasik.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Nostalgia di Klasik.

Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma dengan lagu Taman Firdausi baru saja menghiburkan saudara, dan lagu itu menghiasi filem Nasib Doremi. Baiklah saudara, dah pun pukul 10.50 minit malam. Nampaknya setakat ini saja tugasan saya, Syazmin Izwan, temankan saudara. Dan sekejap lagi, tepat pada pukul 11 malam, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM untuk kita dengarkan utama 11 malam dari sana. Dan sekembalinya selepas itu, selama satu jam, sepanjang Jalan Kenangan Irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Lagu-lagu yang terbaik saya dah susun untuk hiburan saudara pada malam ini. Dan sebagai yang terakhir, untuk penutup nostalgia di klasik, saya hiburkan saudara dengan lagu ini. Sebuah lagu gandingan Ismail Kasim dan juga Asia. Lagu ini menghiasi filem Racun Dunia yang diterbitkan pada tahun 1950 dengan lagu yang bertajuk Kolam Mandi. Terus menghiburkan saudara hanya di Nostalgia di Klasik.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mahas mangsa nahas lima maut di simpang renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Dalam cerita padi ku hantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, mengkamit kenangan. Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin, para pendengar yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita bersama lagi pada hari ini untuk kita teruskan bacaan Al-Quran kita. Sebelum itu marilah kita sama-sama ikhlaskan niat semoga bacaan Al-Quran kita ini menjadi amal soleh untuk kita semua. Kita akan bermula pada ayat 21 sehingga ayat 30 surah As-Sajdah juzuk yang ke-21.

0: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم.
1: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya menceritakan Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin agar bertawakal kepada Allah. Orang kafir meminta berlakunya kiamat dan didatangkan azab kepada mereka. Asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat 28 sehingga ayat 29. Bahawa ketika orang-orang mukmin beristirahat pada peperangan Badar, mereka yakin bahawa kemenangan akan tiba. Lalu orang-orang kafir mencelah, bila kemenangan itu datang, jika kalian adalah orang-orang yang benar, maka turunlah ayat ini. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi bacaan Al-Quran kita bersama dan juga pengajaran yang kita ambil pelajar bersama. Mudah-mudahan insya-Allah ianya menjadi asbab untuk Allah Ta'ala kurniakan, letakkan kita semua pada jalan-jalan kebaikan. Allah pandu dengan hidayah taufik insya-Allah. Kita jumpa lagi ya di masa akan datang. Jangan lupa untuk terus bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran JAKIM, Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Gonya. G-O-N-Y-A-K. Gonya. Gonya adalah memperolokkan atau mempermainkan.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamik Kenangan. Irama Mengkamik Kenangan 6 jam tanpa henti, Harmoni Klasik.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Alhamdulillah, aku dipertemukan jodoh pada penghujung tahun 1980. Tepatnya pada awal Disember. Ketika itu, usiaku baru menjangkau 23 tahun. Manakala suamiku berusia 24 tahun. Kami sama-sama membesar di sebuah daerah kecil yang sederhana kehidupannya, tetapi kaya dengan nilai kasih sayang dan adat ketimuran. Kami bercinta dan berkahwin tanpa terlalu memikirkan soal harta, pangkat atau kedudukan. Barangkali itulah yang dinamakan jodoh, yang telah ditentukan oleh Allah sejak azali. Bila hati sudah saling menerima, segala kekurangan menjadi indah dan segala halangan terasa ringan untuk ditempuh bersama. Walau bagaimanapun, pada awalnya hubungan kami mendapat tentangan daripada kedua ibu bapaku. Suamiku datang daripada keturunan berdarah yang mulia, sedangkan ayahku sering merendah diri dengan mengatakan bahawa kami hanyalah orang biasa. Aku masih ingat kata-kata ayah ketika itu. Walaupun begitu, jauh di sudut hati, aku tahu ayah sebenarnya berasal daripada keturunan Nasution, salah satu daripada kelompok Mandeling selain Lubis dan Siregar. Sejak kecil, ayah pernah bercerita tentang asal-usul keluarganya. Menurut sejarah keluarga kami, kaum Nasution antara kelompok terawal yang membuka penempatan di Perak suatu ketika dahulu. Nama sebenar ayah ialah Amir Hamzah Nasution bin Haji Ahmad Nasution. Namun, ketika mendaftar menjadi anggota polis pada zaman British, ayah membuang gelaran Nasution daripada namanya, lalu menggunakan nama Amir Haji Ahmad sahaja. Ayah tidak suka menonjolkan keturunan atau kedudukan. Baginya, maruah manusia bukan terletak pada gelaran, tetapi pada budi pekerti dan kejujuran hidup. Walaupun ibu dan ayah membantah, aku tetap nekat mempertahankan pilihanku. Aku katakan kepada mereka, walaupun lelaki yang aku cintai itu hanya seorang penarik beca sekalipun, aku tetap mahu berkahwin dengannya. Bagiku, cinta bukan tentang darjat, tetapi tentang hati yang ikhlas menerima dan sanggup memimpin hidup bersama. Akhirnya mereka akur dengan keputusan kami. Bakal suamiku datang merisik dengan penuh sederhana, hanya ditemani bapanya dan dua orang bapa saudara. Tidak banyak adat yang berlebihan. Mereka datang membawa sebentuk cincin tanda. Dan dari situlah bermulanya sebuah perjalanan hidup yang panjang. Selepas bernikah pada Disember 1980, bermulalah kehidupan baharu kami sebagai suami isteri di Johor Bahru. Pada waktu itu, hidup kami sangat sederhana. Kami menyewa dari sebuah rumah ke sebuah rumah yang lain. Zaman dahulu, menyewa rumah tidak seperti sekarang. Tiada perjanjian hitam putih atau kontrak rasmi. Tuan rumah boleh meminta penyewa keluar pada bila-bila masa tanpa belas kasihan. Pernah kami baru 2 bulan berpindah masuk dan belum sempat mengemas semua barang, kami diminta keluar kerana saudara tuan rumah mahu tinggal di situ. Pernah juga kami terpaksa berpindah kerana tuan rumah mahu menaikkan kadar sewa sesuka hati. Begitulah kehidupan kami ketika muda, berpindah randah sambil belajar erti sabar dan tabah. Namun aku percaya, setiap kesusahan itu Allah sedang mengajar kami menjadi kuat.

Akhirnya, selepas bertahun-tahun menyewa, Allah membuka jalan buat kami memiliki rumah sendiri. Rumah ketujuh yang kami diami menjadi rumah pertama yang dibeli atas nama suamiku. Ketika itu usianya genap 30 tahun dan kaki tangan kerajaan sudah layak memohon pinjaman perumahan. Pada mulanya, suamiku agak keberatan. Bayaran bulanan rumah itu hampir mencecah 2/3 dari jumlah gajinya. Dia bimbang kami tidak mampu meneruskan kehidupan. Tetapi sebagai isteri, aku cuba menguatkan semangatnya. Aku berkata kepadanya bahawa segala perbelanjaan, makan minum dan keperluan rumah akan aku tanggung menggunakan gajiku. Suamiku pada awalnya malu menerima bantuan isterinya sendiri. Baginya, seorang lelaki harus menanggung keluarga dengan kudratnya sendiri. Namun aku tahu, perkahwinan bukan tentang siapa lebih banyak berkorban, tetapi bagaimana dua hati saling membantu ketika susah dan senang. Sebelum berkahwin, aku seorang wanita yang gemar bergaya. Aku suka membeli pakaian cantik dan kasut berjenama. Itu memang kegemaranku sejak muda. Tetapi selepas berumah tangga, aku belajar mengorbankan kehendak diri demi membina masa depan bersama suami. Dan pengorbanan itu akhirnya menghadiahkan kami sebuah rumah yang cukup indah pada pandanganku. Rumah 4 bilik dan 3 bilik air di tengah bandar Johor Bahru. Rumah itulah yang kemudian menjadi tempat berteduh seluruh keluargaku. Di situlah aku menjaga ayah dan ibu. Ayah yang mengidap diabetes memerlukan suntikan insulin dan pemeriksaan darah setiap hari. Aku juga membawa seorang kakakku yang merupakan orang kurang upaya untuk tinggal bersama kami. Tidak lama kemudian, kakak sulungku pula berpisah dengan suaminya, diikuti adik lelakiku. Kebetulan mereka semua bekerja di Johor Bahru. Rumah kami semakin penuh, ditambah pula dengan 3 orang anak saudara dan anakku sendiri. Keadaan rumah ketika itu benar-benar seperti sardin, tetapi penuh dengan kasih sayang. Suamiku langsung tidak pernah merungut. Dia menerima seluruh keluargaku dengan hati terbuka. Walaupun akhirnya kami sendiri hanya berkongsi sebuah bilik tidur utama. Ruang lain diberikan kepada ahli keluarga yang lebih memerlukan. Malah, suamiku sanggup membesarkan bilik di tingkat bawah supaya ayah dan ibu tidak perlu naik turun tangga kerana faktor usia dan kesihatan. Aku masih ingat bagaimana setiap pagi rumah kami riuh dengan suara anak-anak bersiap ke sekolah. Suara ibu di dapur, suara ayah memanggil cucu-cucunya dan suara kakak-kakakku berbual sesama sendiri. Walaupun sempit, rumah itu hidup dengan kasih sayang. Aku terpaksa menggaji pembantu rumah untuk membantu menguruskan anak-anak dan membersihkan rumah. Pembantu rumah tinggal sebilik dengan kakakku. Anakku tidur bersamaku. Adik lelaki dan anak saudara lelaki pula berkongsi bilik yang sama. Kami hidup berhimpit-himpit, tetapi hati kami dekat antara satu sama lain. Suamiku pernah berkata kepadaku, seorang lelaki yang benar-benar menyayangi isterinya harus menerima seluruh keluarganya juga. Dan sepanjang hidup bersamanya, dia membuktikan kata-kata itu. Dia tidak pandai melafazkan kata cinta yang manis-manis, tetapi pengorbanannya sudah cukup membuktikan kasih sayangnya yang sejati.

Selama puluhan tahun dia menjaga aku, keluargaku dan rumah tangga kami tanpa banyak bicara. Kini, semua yang pernah kami bela dan sayangi, satu demi satu telah pergi meninggalkan kami. Ayah dan ibuku sudah lama kembali ke rahmatullah. Kakak sulung dan kakak keduaku juga pergi akibat kanser ketika usia awal 50-an. Adik lelakiku kini sudah berumah tangga dan tinggal di rumah sendiri. Anakku dan seorang anak saudara lelaki turut pergi menghadap ilahi kerana penyakit kanser. Paling menyedihkan ialah rumah yang dahulu penuh dengan suara dan gelak tawa kini menjadi sunyi. Kami sempat membeli sebuah lagi rumah yang lebih besar kerana kononnya mahu memberi keselesaan kepada semua yang tinggal bersama kami. Tetapi hari ini, setiap bilik kosong, setiap ruang hanya tinggal kenangan. Kadangkala, aku berjalan dari satu bilik ke satu bilik sambil mengingati wajah-wajah yang pernah memenuhi rumah ini. Ada suara yang sudah lama hilang, tetapi gema kenangannya masih kuat di hati. Aku sering tertanya-tanya, sudah cukupkah baktiku kepada mereka? Namun jauh di sudut hati, aku bersyukur kerana sekurang-kurangnya aku pernah menjaga makan minum mereka, berkongsi tangisan dan ketawa bersama mereka, serta memberi kasih sayang selagi mereka masih ada di dunia ini. Kini, aku dan suami meniti usia senja berdua sahaja. Rumah 5 bilik dan 5 bilik air yang dahulu riuh kini sepi. Kadangkala, sunyi itu terasa begitu dalam. Tetapi aku percaya, aturan Allah sentiasa lebih indah daripada perancangan manusia. Allah masih mengurniakan kami kesihatan walaupun sudah memasuki usia 70 tahun. Walaupun kami mempunyai penyakit kronik 3 serangkai, semuanya masih terkawal. Kami masih mampu berjalan bersama, mengembara ke sana sini dan melakukan amal jariah dengan tenang. Kini tiada lagi tanggungjawab besar seperti dahulu. Masa yang tinggal ini Allah hadiahkan khusus untuk kami menikmati kehidupan berdua. Dan yang paling aku syukuri, kami masih dikurniakan kesihatan mental, fizikal, sosial dan spiritual yang baik. Alhamdulillah. Sesungguhnya kebahagiaan itu bukanlah memiliki rumah besar atau hidup mewah. Kebahagiaan sebenar ialah apabila kita pernah memberi kasih sayang sepenuh hati dan masih ditemani insan yang setia hingga ke hujung usia. Hari ini, pada usia senja kami, aku dan suami menikmati hidup yang tenang bersama kenangan yang tidak mungkin akan hilang. Ya Allah, hanya kepadamu tempat aku memohon, kau peliharalah kebahagiaan kami hingga ke akhir hayat. Dan pertemukanlah kami kembali di syurga-Mu nanti. Amin. Ya Rabb.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Haji Bari Haji Ramli, BMT Jeram Mengkuang. Saya gunakan saluran ini dengan 98.3. Radio saya pasang 24 jam untuk mendengar. Walaupun tidur, saya dengar juga lagi radio klasik. Alright.
2: Hawa yang sejuk terasa
3: menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

Saya Kak Z daripada Batuas. Ya, saya tak pernah hari-hari dengar radio klasik. Tapi dengar radio klasik ni 24 jam. Cuma tidur, dia tutup.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Aradi, dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda adalah seorang sahabat Nabi yang mulia dan dikenali sebagai seorang yang bijaksana, ahli ibadah dan penghafaz Al-Quran. Nama sebenar beliau ialah Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau diberikan gelaran Abu Darda kerana memiliki seorang anak perempuan bernama Darda. Isterinya pula dikenali sebagai Ummu Darda. Kisah keislaman Abu Darda agak unik dan termasuk antara yang lewat di kalangan kaum Ansar. Pada suatu hari, ketika Abu Darda tiada di rumah, sahabatnya Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhuma datang ke rumahnya dan memusnahkan berhalanya. Apabila Abu Darda pulang dan melihat berhalanya musnah, beliau terkejut dan pada awalnya merasa marah. Namun, Ummu Darda menegur dengan berkata, jika berhala itu mampu memberi manfaat atau menolak bahaya kepada orang lain, tentu ia mampu melakukannya untuk dirinya sendiri. Kata-kata Ummu Darda ini menyedarkan Abu Darda. Beliau mula berfikir dan menyedari kebodohan menyembah sesuatu yang tidak berdaya. Setelah itu, beliau meminta isterinya menyiapkan air untuk mandi dan pakaian. Kemudian, beliau segera menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Setelah memeluk Islam, Abu Darda meninggalkan perniagaannya dan menumpukan sepenuh perhatian kepada ibadah dan menuntut ilmu. Beliau dikenali sebagai Hakimul Ummah, iaitu orang bijaksana umat ini. Kerana kebijaksanaannya dan kedalaman ilmunya, kata-kata hikmah beliau sering menjadi pedoman. Abu Darda mengamalkan kehidupan yang sangat zuhud, iaitu menjauhi kemewahan dunia dan sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Khalifah Umar Al-Khattab pernah menziarahinya di Syam dan melihat kehidupan Abu Darda sangat sederhana sehingga Umar merasa terharu. Beliau dilantik oleh Khalifah Umar sebagai qadi, iaitu hakim pertama di Damsyik, Syria, dan juga sebagai guru untuk mengajar hal-hal berkaitan Islam kepada penduduk di sana. Abu Darda radhiyallahu anhu antara kalangan sahabat yang menghafaz Al-Quran keseluruhannya dan seorang dari kalangan Kutabul Wahyu, iaitu para penulis Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari, daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan hanya 4 orang yang menghimpunkan Al-Quran di masa itu, iaitu Abu Darda, Mu'adz, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Abu Darda radhiyallahu anhu terkenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam beribadah. Beliau sering berpuasa pada siang hari dan menghidupkan malam dengan menunaikan solat. Sehingga Salman Al-Farisi pernah menegurnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu dalam sahihnya. Daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah telah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Satu hari, Salman datang menziarahi Abu Darda dan melihat isterinya Ummu Darda dalam keadaan yang tidak berhias. Salman bertanya, apa yang terjadi kepadamu? Isteri Abu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda tiada lagi hajat kepada dunia ini. Apabila Abu Darda datang bertemu dengan Salman, beliau menyediakan makanan untuk Salman sebagai tetamunya. Kata Abu Darda kepada Salman, makanlah, aku berpuasa. Kata Salman, aku tidak akan makan sehinggalah kamu makan bersama denganku. Lalu Abu Darda terpaksa berbuka puasa untuk memenuhi permintaan Salman. Pada malam harinya, Abu Darda bangun untuk menunaikan solat malam. Tetapi Salman berkata, tidurlah. Abu Darda pun tidur. Kemudian dia bangun lagi dan Salman berkata, tidurlah. Sehingga pada akhir malam, Salman berkata, sekarang bangunlah. Mereka berdua pun bangun dan menunaikan solat malam bersama. Setelah itu, Salman menasihati Abu Darda dengan berkata, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu. Dirimu mempunyai hak ke atasmu. Keluargamu juga mempunyai hak ke atasmu. Berikanlah hak kepada setiap yang berhak. Abu Darda kemudiannya menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang berlaku. Rasulullah SAW bersabda, benar, apa yang dikatakan oleh Salman.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

keazizaan di sini di Radio Klasik yang disayangi. Semoga Radio Klasik sentiasa mengambil kenangan dan menjadi pilihan nombor satu di hati peminat.

0: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama, dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Salat fardu yang didirikan dengan sempurna meliputi rukun dan sunatnya akan menghapuskan kekotoran maknawi, iaitu dosa-dosa kecil seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله

الدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gotes. G-O-T-E-S. Gotes. Gotes adalah memutuskan atau mematahkan tangkai bunga, pucuk dengan cara menyepit menggunakan jari atau gigi.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Waktu sekarang saudara tepat pukul 6 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang, salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada. Hidup ini ibarat sebuah pencarian yang panjang. Ada yang mencari rezeki untuk meneruskan kehidupan. Ada yang mencari kasih untuk mengisi kesunyian. Dan ada yang mencari ketenangan di celah kesibukan. Namun, akhirnya kita akan sedar bahawa yang paling indah bukanlah apa yang ditemui di penghujung perjalanan. Tetapi, apa yang dipelajari jari sepanjang pencarian itu. Semoga pencarian kita menemukan hasilnya dan semoga pencarian ini saudara tidak akan berakhir hanya hari ini, esok ataupun lusa, dan sesungguhnya pencarian kita hingga ke alam abadi nanti. Baik, terima kasih juga yang terus bersama-sama Radio Klasik menerusi rtmklik.rtm.gov.my. dan seketika tadi saudara 5.49 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.02 minit pagi. Hari ini pertemuan kita 3 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari Rabu hari ini, hari pada pertengahan minggu. Dan semoga hari ini semangatnya lebih jitu. Hari ini mungkin ada ramai di antara kita akan memulakan tugas seperti biasa, rutin harian, masuk kerja dan sebagainya. Semoga dipermudah semua urusan kita. Semoga urusan kita semuanya berjalan dengan sesempurna mungkin. Sufi bersama-sama kumpulan Damasutra, dan selepas itu Wan menerusi lagu Mencari Rahmatmu. Bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati.

0: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Masih lagi dalam Sajian Klasik, saudara, 6.18 minit pagi ketika ini. Terima kasih yang terus bersama-sama kami. Dalam pencarian hidup ini, saudara, ada langkah yang menemukan jawapan dan ada langkah yang meninggalkan kenangan. Namun kedua-duanya tetap menjadi guru yang mengajar erti kehidupan. Terima kasih yang dah pun singgah ke telah WhatsApp kami seawal pagi lagi. Pak Ngah Isbah. Terima kasih juga Jali Boyan dari Singapura. Tak ketinggalan Kak Wan Kabung, juga Kasim, Cik Kasim Tajuddin, Haji Bari, Haji Ramli, Mas Alurus Karil Amir, juga Shahnon Jamal dari Merapuk Lawas Rawak, tak ketinggalan Mamu Abbas, selamat pagi. Terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama-sama Radio Klasik ketika ini. Nanti saya jenguk-jenguk lagi siapa yang bersama-sama saya. Dan jangan lupa untuk singgah ke laman-laman media sosial Radio Klasik yang lain. Aku dan dia, ini dia S. Ahmad dan Faizah Nor. Kita dengarkan juga selepas itu Hang Muhtar menerusi lagu Retak Seribu dan Lina Kamsan menerusi Desaku Berubah. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: 6 hingga 10 pagi dan waktu sekarang sudah pun 6.35 minit pagi. Masih lagi dalam sajian klasik bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Baik, saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular ataupun kisah dunia. Kisah-kisah yang dicelah-celah kehidupan manusia. Kisah-kisah yang dekat saja dengan kita. Kisah saudara yang kadang-kadang kita tak ambil peduli pun. Tetapi ada secebis kisah masyarakat yang membuatkan kadang-kadang kita tersentuh hati. Cinta lama bertaut semula selepas lebih 50 tahun terpisah. Seorang wanita warga emas, Aziza alias 77 tahun, tidak menyangka akan bertemu jodoh buat pertama kali dalam hidupnya bersama lelaki yang pernah mencuri hatinya ketika zaman sekolah dahulu. Dan beliau selamat bernikah dengan Profesor Datuk Dr. Maksyam Kasim berusia 81 tahun dalam majlis sederhana di Kampung Lada, Rembau. Dan pasangan ini, saudara, terputus hubungan lebih 5 dekad sebelum dipertemukan semula melalui anak saudara Aziza yang juga bekas pelajar Maksyam. Dan hubungan mereka kembali terjalin selepas Maksyam kehilangan isterinya 6 bulan lalu. Saya percaya kalau sudah tertulis, lambat macam mana pun tetap akan sampai. Itu kata Aziza. Maksyam pula berkata beliau hanya mahu hidup berteman dan akhirnya nekat mencari semula cinta lamanya. Dan cinta yang lama terhenti akhirnya disambung semula pada usia emas, membuktikan bahawa jodoh itu tetap datang pada waktu yang tepat. Itu saudara, kisahnya. Kisah tentang jodoh. Kadang-kadang kita mencari jodoh itu hingga ke hujung dunia, tetapi sebenarnya ada di depan mata. Yang menentukan hanya Allah SWT. Benarlah saudara, jodoh, pertemuan, ajal, maut hanya di tangan Allah SWT. Hanya Allah yang menentukan, hanya Allah yang tahu. Dan sesungguhnya kita berdoa untuk yang kesekian kalinya, doa kebaikan untuk kasih sayang yang kita pohonkan, doa kebaikan untuk keluarga yang kita idamkan. Dan sesungguhnya kita mengharapkan bahagia sejati. Seperti lagu ini daripada Hermantino, lagu yang dirakam pada tahun 1986.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami.

Lagu ini saudara daripada Ideal Sister, judulnya Selamat Tinggal Januari. Sudah pun 6.46 minit pagi ketika ini. Januari dah lama pun kita tinggalkan. Kita dah masuk ke bulan Jun. Januari lambat lagi ya, setengah tahun lagi. Maknanya kita dah menghabiskan separuh tahun 2026. Dan bagaimana separuh tahun saudara? Adakah menepati cita-cita yang saudara inginkan? Menepati semuanya yang saudara angan-angankan? Semoga apa yang kita harapkan akan tercapai. Semoga matlamat kita akan kesampaian. Baik, seketika nanti pukul 7 pagi, utama 7 pagi akan ke udara. Dan kita akan kembali lagi dengan lagu-lagu menggamit kenangan tentunya, sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan pukul 7.30 minit pagi, macam biasa saudara, kita ada cubit-cubit manja yang menantikan. Apa kisahnya hari ini? Kisah cubit-cubit manja, siapa yang kena cubit tu? Kita tunggu pukul 7.30 minit pagi nanti. Dan sekarang saudara boleh ke TikTok Radio Klasik secara langsung bersama-sama saya. Dan kepada saudara yang nak berbual ataupun nak sapa menyapa bersama-sama dengan rakan kerabat Radio Klasik yang lain, boleh saja singgah ke TikTok Radio Klasik sekarang secara langsung. Saya mengharapkan semoga saudara akan terus ceria, terus gembira bersama-sama kami. Ini dia daripada kumpulan Menara, Sayang. Tentu saja kasih sayang kami tetap kepada pendengar-pendengar setia Radio Klasik.

3 Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

Radio Klasik menggamit kenangan 7.16 minit pagi ketika ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Pencarian adalah bahasa kehidupan saudara. Selagi ada impian yang belum terlaksana, selagi itulah langkah akan terus bergerak menuju harapan. Dan kadang-kadang kita merantau jauh mencari sinar, sedangkan cahaya yang dicari selama ini tersimpan dalam jiwa yang sabar. Semoga kita semua cantik di mata, cantik di hati. Dalam perjalanan ke tempat kerja ataupun ke mana-mana destinasi, terima kasih kepada saudara yang sedang mendengar Radio Klasik ketika ini. Dan kami temani perjalanan saudara, kami temani hari saudara indah dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Kita dengarkan sebuah lagu daripada Rozia Latif and Jay Hawkers, Oh Abang. Lagu ini saudara, lagu pop ye ye. Dan kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu seperti ini, boleh dengarkan menerusi ruangan Mestika Klasik setiap hari bermula pukul 2 petang.

0: alunan irama dalam rindu.
1: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

Seraut wajah daripada Dato' Ahmad Jaiz, lagu rakaman tahun 1974. Lagu ini saudara ciptaan M. Faris dan lirik juga oleh M. Faris. 7.25 minit pagi ketika ini. Terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke TikTok. Radio Klasik sekarang ke siaran langsung di TikTok ya, atau TikTok Live. Terima kasih banyak-banyak juga yang singgah ke FB Radio Klasik, juga ke talian WhatsApp kami. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian saudara untuk memeriahkan laman-laman media sosial Radio Klasik pagi ini. Terima kasih Mr. T, terima kasih juga Syida, Mat Arifin Yusof yang bersama-sama saya di TikTok Radio Klasik pagi ini secara langsung. Ijaz, terima kasih juga Mustafa Hassan, tak ketinggalan Hasna Hashim 733, Lee Putra, juga Rosie, tak ketinggalan Hasbah, juga Mozilla Temun selamat pagi untuk Muhammad Zaid, juga Halim Sarmin yang tinggalkan kata-kata manis, yang kirimkan doa-doa yang baik, dan terima kasih juga yang berikan emoji-emoji yang manis. Kita mengharapkan semoga hari ini hari yang cukup membahagiakan dan hari yang membuatkan kita tersenyum lebar. Dan hari ini juga insyaAllah rezeki melimpah ruah. Untuk saudara, seketika kita dengarkan Muhaini Suratman. Ini dia Rang Bulan, lagu rakaman tahun 1982. Lagu dan lirik oleh Osman Muhammad. Dan seketika kita ada cubit-cubit manja selepas lagu ini.

0: Cubit, cubit manja.
1: Amboi, Cikgu Mona. Banyak now barang. Mela, saya tolong bawakan. Nampak berat je tu.
2: Saif. Ha, banyak sikit lah membeli ni ha. Tapi semua buku.
1: Ha. Dah nama pun cikgu kan. Ulat buku je tak?
2: Yelah.
1: Tapi lain macam berseri muka Cikgu Mona ni. Macam menang cabutan bertuah.
2: Nampak sangat kan muka saya gembira ni Saif. Ni ha, pasal inisiatif baucer buku Madani. Kerajaan teruskan pemberian baucer buku bernilai RM100 untuk pelajar sekolah menengah dan pelajar IPT di seluruh negara tau.
1: Bagus tu. Dalam keadaan ekonomi dunia macam roller coaster ni kan. Ada lagi bantuan untuk beli buku.
2: Itulah Saif. Perdana Menteri kita ni, walaupun kerajaan perlu berjimat dalam beberapa perkara, pendidikan dan budaya ilmu ni mesti diberi keutamaan.
1: Maknanya kalau nak lahirkan masyarakat yang berilmu dan bertamadun, minat membaca kena dipupuk dari sekarang, cikgu, betul?
2: Ya, saya setuju. Sebab kadang-kadang kita sanggup berhabiskan berjam-jam tengok telefon. Tapi 5 minit baca buku pun rasa panjang sangat.
1: Terasa pula saya, cikgu.
2: Kan?
1: Tapi cikgu, bila ada bantuan macam ni, sedikit sebanyak membantu ekonomi pelajar juga kan?
2: Sebab tu bantuan macam ni penting. Sekurang-kurangnya pelajar ada peluang dapatkan bahan bacaan yang berkualiti tanpa terlalu membebankan keluarga.
1: Ibu bapa pun digalakkan untuk pastikan anak-anak manfaatkan baucer tu dengan sebaiknya, kan cikgu?
2: Setuju sangat tu Saif. Jangan beli buku, balik rumah terus simpan dalam almari sampai berhabuk.
1: Terasa lagi saya tu. Dulu ada buku yang saya beli sebab kulit dia cantik. Sampai sekarang pun cantik. Sebab belum buka, tak baca pun.
2: Itulah, itu bukan koleksi ilmu tu. Tu koleksi hiasan namanya Saif.
1: Betul juga cikgu kan. Buku yang paling mahal bukan yang harga tinggi. Tapi buku yang dibeli tapi tak dibaca.
2: Cantik sangat ayat tu. Yang penting jadikan membaca sebagai amalan harian. Sedikit demi sedikit pun tak apa.
1: Jadi pelajar sekolah menengah dan juga pelajar IPT, manfaatkanlah baucer buku Madani 100 ni sebaik-baiknya, kan cikgu?
2: Pilih buku boleh tambah ilmu, buka minda dan beri manfaat untuk masa depan. Sebab ilmu yang kita baca hari ini mungkin jadi kunci kejayaan kita pada masa hadapan.
1: Cikgu, Mela, saya tolong bawakan buku-buku tu semua. Saya ni tak boleh lah tengok orang perempuan dalam kesusahan ni. Jiwa lelaki saya berkobar-kobar, tercabar-cabar. Rasa macam tak berguna lah kalau lelaki perkasa macam saya ni biarkan wanita angkat barang-barang berat ni. Mela, saya bawakan.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Nasib baik ada awak Zaif. Tolong bawakan ke kereta saya ya. Tapi itulah. Ramai pula orang tadi, tak ada parking. Jadi terpaksalah saya parking jauh sikit hari ni. Ha tu, kat hujung padang sana tu.
1: Ya Allah, haus tempat kasut aku ni. Aduh.
2: Kenapa ni Saif? Awak okey tak ni?
1: Aduh, ya Allah cikgu. Perut sakit cikgu. Tak tahulah, tiba-tiba lah pula. Cikgu minta maaf dah. Panggilan alam ni tak boleh diabaikan. Tak apa. Saya gerak dulu cikgu. Mana tanda sawam ni? Sana. Cikgu minta maaf cikgu. Aduh, sakit.
2: Siapa pula nak tolong aku ni? Banyak buku ni. Aduh, Saif. Cikgu, sekarang perut.

The Queens dengan lagu Bersabar Kalau Bercinta. Bukan setakat bercinta saja kita perlu bersabar, saudara. Setiap masa kita perlu bersabar. Bersabar dan bersyukur itu adalah dua kunci kebahagiaan, kunci kedamaian sebenarnya. Baik, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama-sama kami ketika ini. Saya nak kongsikan dengan saudara berkenaan pelaksanaan gantian MyCard struktur baharu ya. Untuk fasa permulaan, pelaksanaan di Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN terpilih tertakluk kepada tarikh yang diumumkan nanti. Untuk fasa permulaan bermula dari beberapa pejabat JPN terpilih termasuk Ibu Pejabat JPN di Putrajaya. Kemudiannya akan diperluaskan secara berperingkat peluasan kepada ke semua pejabat negeri dan cawangan JPN secara berperingkat, dan kemudiannya akan urusan teratur dan lancar peluasan ke semua pejabat negeri dan cawangan JPN secara berperingkat. Jadi MyCard yang sedia ada masih sah digunakan untuk semua urusan rasmi dan urusan harian termasuk urusan berkaitan penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Urusan rasmi, urusan harian, penebusan subsidi dan bantuan kerajaan, saudara. Tiada keperluan tergesa-gesa untuk menukar MyCard kepada MyCard yang baharu. Baik, sekejap lagi saya kongsikan pula MyCard struktur baharu. Bagaimana MyCard struktur baharu tersebut? Sekejap lagi saya kongsikan dengan saudara. Ini dari Ramli, Secebis Kasih Sepotong Hati. Dan kita juga ada lagu daripada UK's Cintaku. Radio Klasik, Menggamit Kenangan.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.